0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul?
1: Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Ternyata. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026, pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang. Atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah.

0: Menengah Kejuruan atau SMK. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
2: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
5: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
6: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
4: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
7: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
8: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
9: Ya, sama, harus melakukan proses seleksi ya, secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
10: Lumayan,
8: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
7: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
8: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
13: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
12: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang. sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
13: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
10: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
13: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
11: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
13: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
11: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah membawa rusak.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
14: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
15: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
17: Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakurat.
4: 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Ini sebuah lagu biar energik ya, biar semangat. Aku pacarku dan kamu. Oke, dari Ebitri. Ini lagu dirilis tahun 2006 pendengar ya, tapi kayaknya masih enak kita dengarkan di pagi hari ini untuk penyemangat Anda ya. Oke pendengar, euforianya Pildun atau Piala Dunia. Ini tentunya banyak di mana-mana ya nobar. Nah, seperti yang juga dilakukan oleh RS Sumeneb pendengar ya. Nah, suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai halaman depan RS Sumeneb saat seluruh karyawan dan karyawati mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi solidaritas antar karyawan sekaligus merayakan pesta sepak bola terbesar di dunia. Sejak sebelum pertandingan dimulai, para pegawai telah memadati lokasi nobar yang dilengkapi layar lebar dan turut juga hadir di tengah-tengah seluruh karyawan kepala LPPL RRI Sumeneb Istiqomah, di mana dia mengatakan bahwasanya kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga memperkuat kebersamaan di lingkungan kerja. Tentunya momen ini bisa dimanfaatkan untuk mempererat tali silaturahmi antar seluruh keluarga besar RRI. Dan kebersamaan itu juga diharapkan semakin memperkuat semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain menyaksikan laga puncak Piala Dunia 2026, acara juga diisi dengan berbagai permainan dan kuis yang berhadiah dan menambah kemeriahan di malam tadi pendengarnya. Dan seluruh peserta tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan hingga pertandingan berakhir. Dan nobar ini menjadi pengalaman yang menyenangkan ya, menurut salah satu karyawan, di mana dia bisa menikmati pertandingan sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan RRI. Melalui kegiatan ini, RRI Sumeneb tidak hanya menghadirkan semarak Piala Dunia, tapi juga menegaskan komitmennya dalam membangun budaya kerja yang harmonis, solid, dan juga penuh semangat kebersamaan.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Sampang pagi ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pagi hari ini saya Rini Wahyudi, kemudian Ratnawati di Gatekeeper serta Muhlis di Tim Teknik Multimedia akan kembali bersama Anda di program Sampang Menyapa edisi hari ini, hari Senin di lembar ke-20 di bulan Juli 2026. Topik kita pada pagi hari ini adalah progres MBG pasca kembali aktifnya KBM. Dan siaran kami juga bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Dan Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda. Dan pendengar, pada pagi hari ini hadir by Zoom ya, karena memang jarak kita terlalu jauh begitu dari Bangkalan ke Sampang. Sudah hadir by Zoom Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bapak Bambang Budi Mustika. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Bambang.
2: Waalaikumsalam, bisa terdengar Mbak?
1: Sangat jelas begitu Pak, semangat pagi di tampaknya ini Pak di hari Senin ya. Oke, ini kembali ceria atau karena MBG ini sudah mulai aktif ini Pak?
2: Ya, yang jelas aktivitas hari-hari awal dari minggu ini harus ceria.
1: Harus ceria, semangat begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Bambang, ini topik kita adalah progres MBG pasca kembali aktifnya KBM. Seperti kita ketahui beberapa pekan ini anak-anak sudah libur kelas, kenaikan kelas begitu Pak. Ini MBG juga libur begitu. Nah sekarang sudah kembali, kemarin MPLS, sekarang sudah aktif begitu. Nah ini seperti apa ini Pak Bambang, bagaimana evaluasi umum, secara umum begitu Satgas terhadap progres MBG setelah kegiatan belajar mengajar kembali aktif begitu Pak?
2: Ya, perlu kami sampaikan Mbak ya, sebenarnya aktifnya pemberian MBG itu sejak tanggal 13 Juli yang lalu.
1: Oh, 13 Juli dan, yang lalu.
2: Nah, ada beberapa sekolah yang memang berkirim surat kepada dapur itu pada waktu pelaksanaan MPLS itu memang tidak berkenan karena kesibukan MPLS. Nah, itu tersebar di beberapa kecamatan, ya ada yang di kota, ada yang di kecamatan luar kota. Yeah. Efektifnya mulai hari ini, insya Allah semua sekolah itu sudah bisa menerima manfaat.
1: Oh begitu, jadi sebenarnya untuk apa namanya MBG sudah mulai aktif 13, tapi karena ada permintaan dari sekolah, kesibukan MPLS, makanya ada yang tidak bersedia begitu ya Pak ya?
2: Iya, benar-benar.
1: Tapi di hari ini sudah dipastikan semua aktif kembali begitu Pak Bambang?
2: Semuanya aktif kembali.
1: Oke.
2: Kami sampaikan ya Pak ya, kalau di Bangkalan itu yang saat ini melayani pemberian MBG itu 120.
1: 120.
2: Sebenarnya ada 128, ya, ada 128. Tapi yang 8 ini ada permasalahan, ada satu yang disuspend. Terus ada yang 6-nya itu karena ahli gizinya enggak ada, kepala SPPG juga enggak ada. Terus yang 1 karena ada kasus keracunan, pemberhentiannya belum dicabut oleh PGN, seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi yang saat ini aktif 120 begitu ya Pak ya?
2: 120, benar.
1: 120. Kalau untuk evaluasi Pak secara menyeluruh, kemarin terakhir di waktu liburan begitu, sekarang saat ini sudah mulai masuk dan aktif kembali. Nah evaluasi yang barangkali dilakukan Satgas begitu Pak, yang ditemukan begitu selama kemarin-kemarin begitu.
2: Hasil pantauan kami Mbak ya, karena sebelumnya itu kan diawali oleh kasus tingkat tinggi begitu.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya disambung dengan liburan, ya kan? Mungkin semuanya dapur sekarang sudah mulai berbenah. Baik dari segi kebersihannya, terus baik dari segi pelayanannya sudah sama-sama berbenah ke dalam. Hasil pantauan kami untuk sementara ya, dari beberapa dapur itu yang kami datangi memang sudah mulai tampak perbaikan-perbaikan.
1: Dari menunya baik juga mungkin ya Pak?
2: Menunya yang terutama yang kami rasakan pada waktu MPLS ini,
1: yeah.
2: Kami lakukan monif ke beberapa sekolah. Ya, memang beda. Katanya guru-guru yang biasa melayani itu anak-anak banyak yang doyan karena menunya sekarang sudah beda dengan yang sebelum-sebelumnya.
1: Oke, jadi evaluasi sudah mulai dilakukan dan dilakukan perbaikan ya Pak dari segala sisi, dari menu, dari kebersihan dan lain sebagainya. Oke, jadi kehati-hatian juga ada nih Pak, karena kasus kemarin ada keracunan dan lain sebagainya. Ini memang harus menjadi bahan evaluasi begitu ya Pak ya.
2: Oke. Benar sekali Mbak, benar.
1: Pak Bambang, apakah ada peningkatan jumlah siswa barangkali yang terlibat dibandingkan sebelum masa libur begitu?
2: Oh, untuk sementara Mbak masih tetap ya, karena ini ada regulasi terbaru lagi ya dari BGN untuk B3, artinya yang balita ya. Yang awalnya itu pokoknya balita itu diberi, sekarang kalau tidak ber-NIK sudah tidak boleh diberikan kembali. Jadi evaluasi memang sudah mulai tertib dari BGM.
1: Oh gitu.
2: Di kepemimpinan yang baru ini. Kalau yang sebelumnya itu kan pokoknya balita ya bawah 5 tahun, data dapat. Di dinkes ada, terus verifikasi lapangan ada dapat. Tapi kalau sekarang sudah lain, harus ber-NIK.
1: Jadi kalau nggak ada NIK khusus Sampang, khusus Bangkalan begitu Pak ya NIK-nya ya?
2: Enggak, yang penting ber-NIK itu aja.
1: Oh, yang penting ber-NIK begitu ya? Oke.
2: Okay, kan ada sebagian warga itu habis melahirkan belum sempat ngurus ke kartu keluarganya, akte kelahirannya belum sempat ngurus, kan banyak yang seperti.
1: Nah itu seperti apa itu Pak? Tetap tidak dapat ya Pak ya? Karena tidak punya NIK.
2: Sementara dengan kepengurusan BGN yang baru ini sudah tidak diperkenankan.
1: Tidak diperkenankan.
2: Untuk diberikan MBG.
1: Oke, agar tertib juga begitu ya Pak ya.
2: Iya, ada perbaikan di situnya.
1: Oke, respon masyarakat seperti apa ini Pak? Dan juga orang tua hasil dari evaluasi Bapak atau sidak Bapak lah begitu. Atas kembalinya aktivitas MBG ini dengan semua perbaikan yang tadi Bapak sampaikan begitu.
2: Masih awal ya. Anak-anak kan lama enggak menerima MBG kan, masih awal-awal ya masih seneng lah. Nanti evaluasi itu kalau sudah 1 bulan, kalau menunya tidak berubah-ubah, itu terus, anak-anak kadang bosan. Jadi anak-anak banyak yang tidak mau, pastinya seperti itu. Kalau masih awal-awal, anak-anak masih mau semua.
1: Oh gitu ya, oke, mudah-mudahan ya tetap menjadi perhatian serius begitu Pak untuk daftar menu begitu. Oke, kira-kira kalau tantangan utama apa ini Pak yang barangkali sering dihadapi satuan tugas dalam mengawal keberlanjutan MBG pasca aktif kembali ini Pak, tantangannya?
2: Sebenarnya kami ya selalu koordinasi, bahkan minggu ini ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Satgas bekerja sama dengan Dinas Kesehatan mengadakan pelatihan-pelatihan. Di antaranya pelatihan penjamah makanan. Karena dari semua baik keracunan, baik ditemukan ulat, itu kan berawal dari kecerobohan penjamah makanan semuanya. Karena penjamah makanan itu ada yang dari persiapan, ada yang mulai memasak, ada yang mengirim. Itu kan ada regulasi-regulasi yang harus kita lalui, Mbak. Oleh karenanya kami walaupun ini dari BGN ya tidak ada petunjuk kepada kami, tapi pemerintah daerah proaktif agar kelemahan-kelemahan yang lalu seperti ada keracunan, ulat-ulat itu sedikit demi sedikit bisa kita minimalisir kembali.
1: Oh gitu ya Pak ya. Berarti ini bisa dikatakan ada perubahan strategi atau kebijakan Satgas untuk memperkuat program MBG setelah kami reaktivasi begitu ya Pak ya. Dan tentunya ini tadi Bapak sampaikan sudah ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan ini merupakan koordinasi dengan pihak sekolah juga pemerintah daerah untuk mendukung MBG ini begitu Pak. Oke. Kalau di Bangkalan sendiri Pak, apa ada lembaga begitu yang menolak MBG seperti di daerah lain begitu, kan ada Pak yang menolak itu Pak?
2: Untuk saat ini tidak ada yang menolak sih, tidak ada, belum ada yang laporan kepada kami dari SPPG. Memang aktifnya SPPG itu semuanya mulai hari ini kan. Kalau untuk MPLS itu ya ada yang mesti minta berhenti sementara karena waktu MPLS. Tapi tadi pagi saya pantau itu belum ada laporan ke sekretariat Satgas.
1: Oke. Jadi masih belum ada ini ya kan, apa namanya, penolakan begitu Pak?
2: Belum.
1: Sepertinya tidak akan ada lah Pak.
2: Insya Allah.
1: Karena ini program yang luar biasa begitu untuk siswa-siswi sekolah begitu ya Pak ya, terutama untuk orang tua juga. Saya salah satu orang tua yang sangat mendukung karena sangat terbantu begitu Pak. Biasanya menyiapkan makanan, ternyata setelah ada MBG, wah ini enteng sekali kita sebagai orang tua. Oke, okay. Ya Pak, kalau tadi jumlah dapur 120 yang aktif ya Pak ya, 8 tidak
2: aktif
1: dengan
2: per hari ini
1: ada 8 yang tadi tidak aktif dan alasan tadi Bapak sudah sampaikan. Apakah ada rencana Pak untuk mengaktifkan kembali dapur yang barangkali tidak beroperasi begitu Pak?
2: Oh gini. Mm-hmm. Yang satu IPAL itu sebenarnya sudah terpasang, Mbak. Ya. Yeah. Nah, tapi kan setelah terpasang itu berkirim surat SPBG itu kepada BGM. Nah, sekarang tinggal menunggu turunnya surat.
1: Oh.
2: Tapi sebelum surat turun memang tidak diperkenankan untuk mengaktifkan walaupun IPAL sudah terpasang sesuai dengan regulasi.
1: Oke. Kira-kira berapa lama, Pak?
2: Apa?
1: Kalau mengurus IPAL berapa lama ini, Pak, waktunya begitu? Untuk dapat diaktifkan kembali.
2: Tergantung rezeki sih, tempo hari ya cuma satu minggu bersurat keluar.
1: Oh.
2: Ini sudah satu bulan lebih, ya mungkin karena ada kepengurusan yang baru ini.
1: Mm-hmm.
2: Ini belum keluar-keluar, padahal IPAL-nya sudah sesuai regulasi yang sudah ditentukan seperti itu.
1: Okay,
2: terus yang 6 ini, ya 3 ahli gizinya nggak ada.
1: Iya.
2: Yeah. Terus 3 SPBG-nya ada ya menunggu. Mm-mm. menunggu karyawan atau SPI yang datang nanti.
1: Oke, tapi sudah diajukan begitu ya Pak ya?
2: Sudah, kami sudah berkirim surat, Korwil sudah berkirim surat untuk mendapatkan perhatian yang 6 ini.
1: Oke.
2: Terus yang satu perihal keracunan tempo hari itu tinggal menunggu sertifikat halalnya yang belum keluar.
1: Okay.
2: Ini sudah keluar, baru kami ajukan kembali melalui KPPG untuk dilakukan pembukaan.
1: Oh gitu ya Pak ya, jadi masih bisa dilakukan pembukaan tapi sampai menunggu surat halalnya begitu, sertifikat halalnya begitu. Oke, kalau untuk kondisi tenaga relawan atau pengelola dapur setelah MBG aktif berjalan kembali seperti apa ini Pak?
2: Ya, kayaknya senang sih kan dapat bayaran.
1: Oh kemarin berarti kalau libur kemarin nggak dapat begitu Pak?
2: Nggak dapat, kalau libur nggak dapat.
1: Gitu.
2: Cuman yang dibayar itu kan hanya kepala SPPG, akuntan, ahli gizi, itu kan ASN masalahnya. Makanya yang 3 itu tidak boleh libur. Terus tambah 1 satpam itu tidak boleh libur.
1: Tidak boleh libur. Okay.
2: Itu memang ada itu regulasinya, satpam boleh dibayar. Yang lain libur ya libur.
1: Oke. Semangat kembali berarti. Tapi kira-kira apakah ada perbedaan Pak, perbedaan kualitas layanan begitu antara dapur yang aktif penuh kemarin dengan dapur yang barangkali baru aktif sebagian begitu Pak? Ada nggak perbedaan kualitas layanan begitu?
2: Aktif penuh maksudnya gimana?
1: Maksudnya yang kemarin aktif dari pertama sampai sekarang begitu Pak, dengan dapur yang barangkali aktifnya baru sebagian begitu, terus ada yang masalah begitu, ada nggak perhatian perbedaan?
2: Selama ini ya kami juga ya bukan disyukuri sih dengan adanya kasus di tingkat pusat itu, semua dapur kayaknya sekarang sudah mulai berbenah semua.
1: Oh berbenah semua.
2: Ekstra hati-hati.
1: Oke.
2: Ya.
1: Ya.
2: Ekstra hati-hati.
1: Oke, jadi
2: karena
1: mulai
2: terus terang, di kita itu kan ada 212 di Kabupaten Bangkalan yang sudah ber-IT, Pak. Dari 212 itu 145 ini sudah ada kepala SPPG. Dari 145 kepala SPPG yang baru ada realisasi kan ada 28. Berarti kan 17 walaupun ada kepala SPPG ini belum beroperasi, karena ada tunggu transfer dana dan lain sebagainya, kan begitu. Makanya yang dari 128 ini, yang sekarang ini lakukan pembenahan-pembenahan menyeluruh. Artinya dapur sendiri, baik mitra maupun kepala SPPG ini sudah mulai berbenah lah.
1: Berbenah,
2: tidak seperti yang landu-landu kan begitu. Mm-hmm. Walaupun dari 8 SPPG ini masih ada kendala untuk melakukan ini, untuk melakukan pembenahan-pembenahan mendasar. Mm-hmm.
1: Oke, yang pasti semua sepertinya sudah melakukan pembenahan begitu ya Pak ya. Kalau untuk nasib dapur MBG yang baru dibangun barangkali Pak, apakah sudah mulai beroperasi atau masih dalam tahap persiapan begitu Pak?
2: Nah, kami itu tidak bisa menjawab ya, karena kalau dulu ya pimpinan BGN yang lama ya, terus dengan yang baru Satgas dan pemerintah daerah ini sampai sekarang belum ada pelibatan. Walaupun infonya itu semuanya akan berbenah kan begitu, tapi pada waktu pembenahan libur barusan sampai sekarang pemerintah daerah walaupun Satgas belum diajak bicara oleh BGN. Sama dengan yang lalu-lalu berarti.
1: Iya. Selama belum ada pembicaraan, belum tahu ya Pak ya.
2: Belum tahu. Kami seperti apa.
1: Berarti masih ada info lebih lanjut, nanti kapan-kapan kita bisa next time bisa berbincang-bincang kembali Pak Bambang. Yang terakhir Pak Bambang, apa dukungan yang diberikan Satgas barangkali kepada dapur baru agar bisa segera aktif, kemudian segera berfungsi juga secara optimal begitu. Dukungannya seperti apa ini?
2: Begini Pak, kalau dukungan ya hanya berupa motivasi aja, karena kami dan pemerintah daerah
1: belum ada
2: kewenangan kan begitu. Cuman kami menginfokan kan banyak yang datang bertamu ke sini yang baru-baru sudah berdiri Pak, saya sudah berdiri ini loh Pak, dapur saya, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Ya bersabar aja dan banyak berdoa tak gitu kan gitu.
1: Sambil menunggu informasi lebih lanjut.
2: Masalahnya. Kan ada 145 kita yang sudah mempunyai kepala SPPG. 17-nya aja
1: masih belum ada info begitu ya Pak ya.
2: Apalagi yang sudah membangun belum ada apa-apanya, ya sambil banyak berdoa tinggal tak gituin aja Pak saya.
1: Iya betul. Oke, itu yang dukungan yang hanya bisa diberikan begitu untuk saat ini ya
2: dan
1: Pak ya.
2: Dan tidak lupa Pak, dan kepada semua SPPG itu berpesan, ayolah kita berbenah, kita berubah. Mulai dari pelayanan sampai ke makanan kita harus mengikuti regulasi yang ada.
1: Kualitasnya juga begitu ya Pak.
2: Kualitasnya itu aja yang bisa kami sampaikan.
1: Iya, ada planning apa ini Pak hari ini ke mana-mana ini ke dapur-dapur begitu?
2: Tim Satgas ini saat ini Senin sampai Rabu ini mengadakan pelatihan kepada penjamah makanan.
1: Iya.
2: 3 hari berturut-turut Pak. Mengapa 3 hari? Karena dapurnya kan banyak, penjamah makanannya itu banyak. Yang kami sentuh itu minimal 50% sudah bisa kami latih. Jadi kalau satu dapur ada 30 misalnya ya, dari 30 itu minimal 15 kami latih dalam waktu 3 hari ini.
1: Oh gitu ya Pak ya, jadi biar merata lah begitu. Baik, terima kasih Pak Bambang Budi Mustika atas waktunya pagi hari ini di tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan untuk berbincang bersama RRI untuk memberikan informasi begitu ya Pak pada siang hari ini kepada masyarakat luas. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas Pak Bambang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang pagi ini di program Sampang Menyapa dengan Ketua Satgas MBG Bangkalan Bapak Bambang Budi Mustika. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi menambah satu informasi di pagi hari ini terkait seperti apa sih progres MBG pasca kembali aktifnya KBM. Terima kasih kebersamaan Anda, kita akan jumpa kembali besok di program Sampang Menyapa, tentunya masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Saya Rini Wahidi mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
3: Sampang pagi ini.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
6: 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
6: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
0: budaya, dan lain-lain.
6: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
6: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
6: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Jen PSP Kementan mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Dijen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida, dan program lainnya melalui media sosial, tautan, atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan, @PSPKementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Banper dari Dinas Pertanian setempat.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Halo RRI kembali menemani Anda bersama saya Ririn Rizkyanti dan tentu dengan tim produksi RRI ya di Halo RRI hari ini Senin 20 Juli 2026. Produser Faisal Warid, pengarah acara ada Rukaya Zain, kemudian gatekeeper di RRI Sumenep Andi JP dan gatekeeper di RRI Sampang Ratnawati. Kurang lebih selama 45 menit ke depan mendengar saya temani Anda untuk menampung suara Anda, aspirasi Anda demi kemajuan Kabupaten Sumenep Madura secara umum untuk lebih maju dan Anda bisa menyampaikannya. Keluhan ataupun saran atau masukan dari berbagai sektor, baik dari dunia pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk juga infrastruktur, tidak hanya di daratan tapi juga di kepulauan, Anda bisa sampaikan lewat program Halo RRI. Hadir tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ke ruang dengar Anda mendengar pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kesempatan pagi ini perlu saya informasikan juga untuk Anda nantinya yang ingin menyampaikan suara Anda bisa lewat telepon di 0328-662-317 ataupun di 665-396 atau lewat WhatsApp di 0811-3345-101. Kita juga berjaringan dengan RRI Sampang mendengar untuk update informasi-informasi di Sampang dan juga Bangkalan termasuk di Pamekasan tercover seluruh Madura ya. Nah, untuk suara Anda yang telah terkonfirmasi masuk lewat Halo RRI mendengar di kesempatan lalu ya. Ada Putri di Bangselok Sumenep yang mengeluhkan soal air PDAM yang tidak mengalir. Ini ternyata sudah dikonfirmasi di Halo RRI kesempatan lalu bersama Direktur Perumda Air Minum Sumekar, Febmi Nurdiansa. Terima kasih juga untuk suara Anda, Ibu Asri Yuniningsi. Ini sebagai warga kota Sampang, beliau merasakan lapangan kerja di daerahnya masih sangat terbatas. Banyak anak muda yang sudah lulus SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, namun kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai seperti itu. Dan akibatnya pendengar tidak sedikit yang kemudian memilih merantau keluar daerah karena merasa begitu ya bahwa peluang bekerja di Sampang sangat minim. Sehingga Bu Asri Yuniningsih ini berharap pemerintah daerah lebih serius untuk menghadirkan investasi, mendorong berdirinya industri, termasuk memperbanyak pelatihan kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Sehingga dengan demikian harapannya seperti itu ya. Dengan hal ini khususnya generasi muda bisa memiliki kesempatan bekerja dan juga memperoleh penghasilan tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Dan dari keluhan Ibu Asri ini juga sudah terkonfirmasi di Halo RRI sebelumnya mendengar bersama Kepala Disnaker Sampang Pak Asroni. Kemudian juga sudah terkonfirmasi di kesempatan lalu soal judol di final Piala Dunia ya. Dan kemarin juga sudah terkonfirmasi ke Kasih Humas Polres Sampang. Luar biasa kalau berbicara soal final Piala Dunia ya, ketika RRI juga punya pesta bola dunia begitu yang menyiarkan secara langsung perhelatan final antara Spanyol dan Argentina. Kita juga akan update bagaimana euforia Piala Dunia mendengar sudah juga ada dua rekan saya ya dan tim redaksi RRI Sumenep dan juga RRI Sampang yang siap juga menyampaikan informasi yang lain juga ke ruang dengar Anda lewat Halo RRI. Ada Rukaya Zain di RRI Sumenep. Selamat pagi Rukaya.
2: Selamat pagi Ririn.
1: Suaranya terdengar jelas. Baik, sehat Rukaya?
2: Cerah sekali hari ini.
1: Gimana? Masih ngantuk setelah nonton
2: agak
1: bola?
2: Agak ngantuk, tapi terbayar sih ya karena menang.
1: Oh, timnya Spanyol.
2: Iya, benar sekali. Iya, betul.
1: Tapi bisa digambarkan bagaimana euforia Nobar dan Debar di halaman depan RRI?
2: Kalau di RRI, hingga pagi tadi itu sangat ramai, Ririn. Karena memang pertandingan itu kan sampai jam 5 lewat ya, Ririn, begitu.
1: Bahkan diawali dengan talk show, ada game juga ya. Baik, kalau di Sampang ada Ratnawati. Ratna, gimana kabar hari ini? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Ririn juga, Mbak Ruk ya, Mbak Rukaya. Oke.
1: Baik. Nah, euforia pesta bola dunia bagaimana di Sampang? Bisa sedikit digambarkan, di mumpung masih hangat-hangat dan orangnya juga pada tidur barangkali ini ya.
3: Memang kalau kita bicara pildun ya, di mana-mana semuanya pada, waduh, ini. Kemarin juga sempat ramai di kawasan Tanjung ya, di mana mereka itu berpakaian kesebelasan,
1: masing-masing,
3: kan, sempat memacakan jalan juga sih kemarin, Mbak Rin. Terus di tadi malam nih, meskipun untuk kawasan Sampang sempat terguyur hujan ya, sebagian malam-malam ada yang deras, ada cuman yang hanya gerimis, tapi mereka tetap aja tuh memadati alun-alun Trunojoyo Sampang. Jadi begitu tadi berangkat ya kita 4:30, ternyata di alun-alun masih banyak orang-orang pada nobar, di mana di sana kan ada layar lebar nih. Jadi mereka semuanya pada, aduh, anteng banget mereka tuh melihat pertandingan semalam gitu.
1: Baik. Nah, untuk update informasi saat ini dari tim redaksi RRI Sumeneb, Rukaya, ada info apa yang bisa disampaikan?
2: Iya, Ririn, hari ini ada informasi selain juga tadi ada euforia Piala Dunia, ternyata ini tadi dini hari juga ada kejadian kebakaran begitu, Ririn, di perumahan Kencana Batuan Blok L ini, Ririn. Mungkin bisa sambil diputar videonya begitu, durasinya memang cukup sedikit ini, Ririn, yang dikirimkan. Dan ini kita dapat informasi ataupun aduan begitu dari masyarakat, ini di Pro 1, di WhatsApp Pro 1 RRI Sumeneb, dari Sofyan di Marengan, mengatakan bahwa tadi malam saya melihat dan mendengar kabar di media sosial bahwa terjadi kebakaran di salah satu rumah di perumahan Batu Blok L. Apakah benar demikian? Kemudian penyebab kebakarannya akibat apa? Dan hingga saat ini perkembangannya seperti apa? Begitu, Ririn.
1: Baik, nanti kita akan coba konfirmasi.
2: Betul.
1: Ya.
2: Baik. Kita akan coba mengkonfirmasi kepada pihak yang berwajib, mungkin pada Polres Sumeneb begitu ya, Ririn.
1: Baik, nanti kita akan gali lebih dalam. Di Sampang ada info apa, Ratna? Barangkali juga bisa disampaikan di awal jumpa kita lewat Halo RRI.
3: Oke, kita untuk terkait aduan dari Mas Hendra dari Cilengi ya, kemarin sudah ada konfirmasi dari pihak terkait, di mana nanti kita akan dengarkan voice note dari KBO Lantas Ibda Dedi Deli Rasidi tentang adanya reklame yang bisa jatuh dan juga kemacetan yang terjadi di kawasan Tanjung, Mbak Ririn. Dan ada juga informasi untuk hari ini terkait Pasar Srimangunan Sampang ya. Nanti kita bisa putar untuk videonya, di mana seorang ibu rumah tangga ini menginformasikan kita bahwasanya mereka mengeluhkan adanya tentang kondisi Pasar Srimangunan ya. Di mana para pedagang ini memilih berjualan di luar area pasar. Mereka berjualan di sisi timur pasar ikan ya, di situ akhirnya di kawasan tersebut memang saya sendiri juga merasakan ya, di situ pasarnya tuh karena di dalam sudah ada lapak untuk penjual pasar, tapi mereka masih berjualan di sisi timur pasar. Tidak hanya itu, mereka juga berjualan di sepanjang trotoar di Jalan Sikatan dan juga Jalan Cendrawasih arah menuju pasar tersebut. Padahal dulu juga sempat dibongkar lah sebagian pedagang pasar yang berada di sebelah selatan sisi pasar tersebut. Namun saat ini sudah mulai isi kembali para pedagang, dan sebagian mungkin sudah ditempati parkir. Jadi orang-orang masih berjualan di sisi timur pasar dan juga sepanjang Jalan Sikatan dan juga kawasan Cendrawasih juga, seperti itu, Mbak Ririn juga. ya. Untuk informasi
1: artinya,
3: kali ini.
1: Artinya masih semrawut ya untuk pengaturan di pasar Sri Mangunan begitu. Dan ini apakah juga mengganggu arus lalu lintas seperti itu?
3: Untuk gambar di barusan itu masih di dalam kawasan pasar. Itu masih
1: di dalam, ya.
3: Iya. Tapi untuk di luar mungkin masih belum ada gambar ya. Tapi menurut informasi dari Mbak Busania ini, memang di beberapa trotoar ini juga ada pedagang.
1: Ada yang berjualan.
3: Iya, di luar pasar tersebut. Jadi memang di sekitar Sikatar itu agak sedikit terganggu untuk mobil yang akan keluar masuk di situ seperti itu. Dan tentunya juga terkait juga kebersihan ya. Ini juga merasa apalagi yang di dalam pasar ini juga tidak sedikit mengenakan, karena kita tahulah seperti apa air dari bekas ikan-ikan tersebut yang mereka jual seperti itu. Dan mereka juga berjualan di situ juga tampak seperti bak sampah ya. Mereka di situ dengan enaknya berjualan seperti itu. Mungkin ini juga harapan dari Ibu Sana ini, pemerintah daerah segera melakukan penataan kembali dan penertiban pedagang secara tegas namun tetap manusiawi seperti itu. Yang diinginkan para pembeli khususnya ya, yang akan belanja di Pasar Sri Mangunan Sampang.
1: Ya. Nanti kita akan coba juga konfirmasi ya.
3: Iya, kita juga tadi sempat menghubungi ya, tapi masih belum ada jawaban dan masih belum terangkat itu, untuk kita sudah hubungi tadi dengan pihak terkait seperti itu, Mbak Ririn.
1: Kami terus untuk berusaha begitu ya, untuk memberikan jawaban dari suara Anda. Terima kasih Ratna. Dan pendengar serta pemirsa, ada hal yang juga belum terkonfirmasi dari Halo RRI saat lalu begitu ya, ketika Pak Husaini di Kangean ini juga mempertanyakan soal dasar pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan slogan The Soul of Madura. Karena menurutnya kondisi real di lapangan belum mencerminkan predikat tersebut, terutama dari aspek infrastruktur, pariwisata, dan pembangunan. Sehingga Pak Husaini ini berharap slogan itu tidak sekadar menjadi slogan promosi, tetapi dibuktikan dengan pembangunan dan kemajuan yang nyata. Tentang hal ini nanti tim redaksi juga akan berusaha untuk bisa memberikan jawaban ya atas suara Anda pendengar, baik yang di RRI Sumenep juga di RRI Sampang. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya udah banyak.
4: Ini
3: yang
4: menang.
0: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
5: Jangan
4: rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati sangkir kopi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama Halo RRI, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Suara Anda adalah solusi. Dan tentunya pendengar, saya sudah terkonfirmasi ya, nanti akan hadirkan narasumber ketika pendengar yang menyampaikan, ada Pak Sofyan tadi di Marengan ya, yang menanyakan kabar tentang terjadinya kebakaran di salah satu rumah di Perum Batuan Blok L. Untuk kebenaran dan kepastiannya, kita simak dulu sedikit tayangan berikut ini. Ya, ini kebakaran dini hari tadi ya, di rumah warga Perum Batu Kencana Batuan di Blok L. Beberapa grup WhatsApp di HP saya juga banyak yang mengupdate, kebetulan warga di sana begitu, dan diinformasikan bahkan juga sampai ke Blok K. Jadi Blok K dan Blok L ini kan nempel ya bagian belakangnya seperti itu, sehingga juga terimbas ke blok di sebelahnya di Blok K. Kita akan konfirmasi terkait dengan hal ini, termasuk update-nya seperti apa. Informasi yang diterima, ada 5 damkar yang diterjunkan dini hari tadi. Saya sudah bersama dengan Kasih Humas Polres Sumenep, Ibda Ahmad Putra Perdana SH. Ada Pak akrab disapa Pak Ardan ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ardan. Ya, kabar baik hari ini Pak.
2: Waalaikumsalam. Ya baik. Mbak,
1: kami ingin mengkonfirmasi terkait dengan kejadian kebakaran di Perum Batu Kencana, Pak, dini hari tadi. Seperti apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut?
2: Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, Mbak. Jadi, saya selaku PLT Kasih Humas Polresta Sumenep. Itu nama saya Ibda Ahmad Putra Wardana, biasanya dipanggil Ibda Ardan. Alhamdulillah, saya dikasih kepercayaan oleh pimpinan untuk menjabat PLT Kasih Humas.
1: Ya.
2: Nah, untuk penjelasan terjadinya kebakaran tadi malam, Mbak, di perumahan Batu Kencana Blok L, itu benar adanya, Mbak. Jadi telah terjadi kebakaran 3 unit rumah warga, yaitu rumah dari Ibu Sulimah, rumah dari Bapak Herman, rumah dari Ibu Winarsito. Jadi informasi awal dari tempat kejadian perkara, yaitu pada pukul 21 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, saudara Ragil selaku tetangga dari Ibu Sulimah mendengar suara jeritan warga untuk minta tolong. Selanjutnya Ragil bersama warga menuju ke lokasi kejadian. Yang diketahui ternyata rumah milik Ibu Sulimah terbakar. Oleh karena itu, banyak warga yang berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, tapi api semakin merembet ke rumah tetangga sebelah kanan dan kiri dari Ibu Sulimah. Itu tepatnya pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, saudara Ragil ini selaku tetangganya itu melaporkan kejadian tersebut melalui call center 112. Bahwa melaporkan kalau terjadi kebakaran di Blok L perumahan Batu Kencana Batuan.
1: Penyebabnya apa nih Pak Ardan?
2: Untuk sementara tadi malam setelah rekan-rekan dari Inafis Polresta Sumenep mendatangi lokasi, itu melakukan olah TKP dan memasangkan polis lain untuk melaksanakan tugas pokoknya, dan bisa dapat menyimpulkan sementara penyebab terjadinya kebakaran itu diduga berasal dari dalam rumah kamar Ibu Sulimah. Di mana Ibu Sulimah itu sedang melaksanakan adat ritual Madura, yaitu berupa menyalakan damar apung. Nah, jamar tersebut diletakkan di bawah kamar korban, ditaruh di dalam kamar korban, dan kemungkinan dari api tersebut menyambar ke barang-barang di dalam kamar tersebut, jadi merembetlah ke rumah-rumah sebelah. Jadi penyebab sementara yang dapat kami identifikasi dari tempat kejadian perkara setelah melaksanakan olah TKP itu diduga berasal dari api damar apung yang ada di dalam rumah Ibu Sulimah, begitu Mbak.
1: Ya. Korbannya Pak?
2: Untuk korban, alhamdulillah korban jiwa nihil Mbak. Namun Ibu Sulimah, pemilik rumah yang berawal adanya api tersebut, mengalami luka bakar pada wajah dan tangan sebelah kanan. Dan untuk saat ini masih dalam proses perawatan di RSUD Muhammad Anwar Sumeneb.
1: Ya, artinya hanya 3 rumah di Blok L ya, karena informasi simpang siur ada yang kena ke Blok K di bagian belakang gitu, karena dempet. Apakah demikian, Pak Ardan?
2: Untuk sementara olah TKP tadi malam itu hanya 3 rumah di Blok L, Pak, yang terjadinya kebakaran tersebut.
1: Ya, armada damkar juga segera datang begitu ya untuk
2: di jam 21.35 petugas pemadam kebakaran beserta personel Polsek dan batalion TP itu langsung bergerak ke TKP dengan membawa 5 unit damkar, Pak.
1: Dalam jangka waktu yang tidak lama ya, akhirnya bisa padam seluruhnya seperti itu.
2: Ya, estimasi jam pukul 23.30 WIB api membakar 3 rumah tersebut, alhamdulillah bisa dipadamkan seluruhnya gitu, Pak.
1: Baik. Nah, update terkini, Pak, masih dengan polis lain atau seperti apa yang punya rumah atau tetangga dari korban ini?
2: Jadi untuk sementara kami tetap polis lain, Mbak, untuk identifikasi lanjut. Kami juga berkoordinasi dengan unit identifikasi Polresta Sumeneb apa yang akan dilaksanakan untuk dilanjut tersebut gitu, Mbak.
1: Baik. Ada informasi tambahan yang disampaikan, Pak Ardan?
2: Ya. Jadi sekalian kami juga sampaikan ke pemirsa di khususnya di Kabupaten Sumeneb untuk Bapak Kapolresta yang baru Kombespol Ari Indra Sentano SH/SI KMH, alhamdulillah telah meluncurkan suatu program yaitu Halo Kapolresta. Ya. Jadi apapun keluhan masyarakat, apapun aspirasi masyarakat bisa disampaikan melalui call center Halo Kapolresta Sumeneb, yaitu di nomor 0817-6767-110. Dan juga bisa melalui call center 110, begitu Mbak, yang bisa saya sampaikan untuk saat ini dari Bapak Kapolresta Sumeneb yang baru.
1: Baik, ada himbauan terkait dengan kejadian ini, Pak, agar tidak terulang kembali.
2: Jadi himbauan kami selaku pihak kepolisian untuk sebisanya para warga pemilik rumah apabila melaksanakan kegiatan di dalam rumah yang sekiranya itu berefek ke adanya api atau ke listrik, dimungkinkan itu jangan sampai ditinggalkan, begitu Mbak.
1: Baik. Terima kasih Pak Ardan kebersamaannya dan juga informasi yang disampaikan lewat Halo RRI. Ini menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan kejadian tadi malam ya. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian pendengar yang disampaikan oleh PLT Kasih Humas Polresta Sumeneb Ibda Ahmad Putra Perdana terkait dengan kejadian kebakaran di Perum Batu Kencana tadi malam ya, dan sudah terkonfirmasi informasinya, dan semoga korban ini segera pulih seperti itu dan tidak ada lagi kejadian serupa di waktu mendatang. Saya kembali sesaat lagi.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Selalu 1,3 FM Pro 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Baik, saya ke tim redaksi kembali. Rukayah, ada update info apa di RRI Sumenam?
5: Belum ada update, tapi saya akan terus mencoba untuk mengkonfirmasi terkait dengan pertanyaan dari Pak Husaini di Kangean, begitu ya, Ririn. Nanti kita akan coba ke Kepala Disput Porapar Sumenep, Pak Faruk Hanafi, tapi ini masih dalam proses menghubungi beliau, begitu Ririn.
4: Baik, di Sampang, Ratna, ada update informasi yang sudah terkonfirmasi untuk bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa?
6: Oke, tadi sempat kita menghubungi Kepala Pasar Sri Mangunan terkait video tersebut, tapi pada saat itu masih ada tamu dan saya di untuk menghubungi Haji Subari yang merupakan kami dari pasar tersebut, tapi juga bisa kita hubungi seperti itu, Aridin. Kita sudah mencoba telepon, tapi telepon itu masih belum bisa dihubungi.
4: Ya, terus berupaya begitu ya.
6: Ya, kita masih berusaha untuk menghubungi kabin dari pemasaran seperti itu.
4: Baik. Ada juga konfirmasi terkait dengan reklame besi yang jatuh ya di Tanjung, begitu? Kita bisa putarkan untuk Anda mendengar pintu gerbang Sampang di Tanjung yang rusak, khawatir besi jatuh di Camplong Pamekasan, dan ini sudah terkonfirmasi.
6: Di Tanjung, Mbak Aridin, Tanjung ya. Bukan Camplong.
4: Di Tanjung,
6: ya. Ya. Perbatasan.
4: Baik, ini kita simak dulu ya pernyataan dari KBO Lantas Polres Sampang, Ibda Dedi Deli Rasidi. Voice note untuk reklame yang besi jatuh di Tanjung atas aduan dari masyarakat, Pak Hendra di Cerengik. Silakan.
7: Terima kasih Pak Hendra. Untuk informasinya terkait dengan kemacetan yang berada di Tanjung di Kecamatan Camplong, memang bukan hal baru bagi kami informasi tersebut, namun upaya-upaya kami sudah kami lakukan dengan berbagai macam upaya. Namun yang menjadi kendala dari situasi itu sebenarnya kemacetan disebabkan oleh adanya pembangunan masjid di sekitar lokasi, juga adanya pasar ikan yang datangnya tidak menentu, bisa pagi, siang, atau sore, dan jam-jamnya juga tidak bisa diprediksi. Namun upaya-upaya kami terkait dengan informasi masyarakat tersebut, kami berkoordinasi dengan kecamatan, dengan Polsek Camplong, untuk anggota piket menemani kami dari Satuan Lantas Polres Sampang tentunya untuk melakukan perlancaran arus, baik dengan upaya meminggirkan para pedagang ikan ataupun dengan mempercepat laju kendaraan jika kendaraan di depan sedang kosong. Dan juga kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin berbelanja di Kecamatan Camplong tersebut untuk melakukan atau mencari tempat parkir yang luas yang jauh dari lokasi sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi. Dengan adanya masyarakat, kami himbau jika ada kemacetan yang begitu parah dan tidak terurai, silakan menghubungi 110 sehingga ketika tidak ada anggota kepolisian baik dari Polsek ataupun dari Polres yang khususnya Satlantas Polres Sampang ataupun Satsabara Polres Sampang, silakan memberikan informasi melalui 110 sehingga kami mengetahui situasi terkini dan bisa menindaklanjuti secara cepat. Kami himbau tetap berkendara secara aman, secara mengedepankan keselamatan dan tetap berkendara secara baik. Demikian dari kami, saya Ibda Dedi Deli Rasidi, SHMH MPSI sebagai KBU Polres Sampang, memberikan himbauan. Terima kasih, Pak.
4: Baik, terima kasih kembali Ibda Dedi Deli Rasidi, KBU Lantas Polres Sampang ya, telah memberikan pernyataan berupa voice note pendengar untuk pertanyaan dari Pak Hendra tadi ya, terkait reklame besi yang jatuh di Tanjung, aduan Hendra di Cerengik, termasuk juga kepadatan arus begitu yang tidak mengganggu arus lalu lintas di daerah tersebut. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya masih terus nantikan suara Anda lewat Halo RRI. Anda bisa menyampaikannya tidak hanya saat Halo RRI berlangsung, tapi selama 24 jam line telepon kami, termasuk juga WhatsApp ya di 0811-3345101. Menampung suara Anda, baik berupa aduan, kemudian juga saran atau solusi. Saran yang ingin Anda sampaikan boleh bisa berupa voice note ataupun dengan foto dan video terkait dengan kejadian atau hal yang ingin Anda sampaikan. Ya, kembali ke Rukaya dulu. Rukaya, ada hal yang ingin disampaikan, silakan.
5: Iya, Ririn. Di WhatsApp Pro 1 RRI Sumenep ini sudah ada Pak Hendra yang masuk. Mungkin bisa sambil diputar terkait dengan voice note beliau.
8: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI. Halo, selamat pagi Mbak Ririn, Mbak Rukaya.
4: Iya.
8: Oh iya, tadi malam saya nobar di depan RRI, sangat seru, cuman 2 kali 24 menit karena sudah masuk waktu subuh saya pulang. ya nyampe rumah karena ada radio sudah langsung bunyi, memang radionya di kamar tetap bunyi itu. Tapi ketika saya mau sholat subuh dimatikan dulu radio. Setelah sholat subuh itu kok dengerin, alhamdulillah ya, Spanyol jadi juara. Ya, di perpanjangan, di tambahan waktu ya. Dan saya juga ikut senang ya, sorak-sorai, apa, saya penonton di RRI sungguh antusias. Cuman sedikit ada yang disayangkan, masyarakat kesadaran kebersihan kurang. Karena kalau Hendra kemarin tadi malam itu memang terus terang bawa bekal sedikit ya, dan di sana juga ada kopi apa ya segala macam lah, camilan doorpress-nya juga cukup banyak sekali di RRI. Cuma yang disayangkan itu penonton kayaknya sampahnya dibuang sembarangan. Hendra itu bawa kresek kecil, jadi bekas-bekas bungkus-bungkus apa itu camilan saya masukkan ke plastik, saya bawa pulang. Nah itu. Terus yang kedua, bagaimana ya, ini mungkin untuk DLH ya, ada pohon angsana yang sangat besar di Jalan Barito ini yang akarnya sampai mengangkat aspal. Nah, ini takut membahayakan, takut karena kalau Agustus ini biasanya anginnya cukup anginnya cukup kencang ya. Jadi ketika kita mengadakan pemangkasan dahannya atau rantingnya itu, apakah kena sanksi ya kalau tidak melapor? Ya. Tapi tidak menebang, tapi hanya membuang ranting-rantingnya yang lebat sekali sama cabang yang agak gede gitu di atas. Mohon klarifikasinya, Matur Sakalengkong, Mbak Ririn, Mbak Rukaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih euforia soal Piala Dunia ya, Rukaya?
5: Iya, betul sekali, Ririn. Dan ini juga sepertinya juga pertanyaannya berkaitan dengan kebersihan semua ya, Mbak Ririn.
4: Kesadaran masyarakat saat nobar ya, jadi bukan hanya saat nonton bareng ya, tapi mau event apapun saat kita nonton, kayak Pak Hendra bawa kresek sendiri tuh.
5: Ya, itu berarti kalau Pak Hendra itu udah masyarakat yang sadar akan kebersihan dan juga sampah begitu ya, Ririn.
4: Iya, karena memang selepas acara tadi malam di halaman depan RRI juga cukup sedikit kotor lah ya, tapi sudah dilakukan kebersihan oleh para petugas ya. Baik, untuk yang pohon di Jalan Barito ini menjadi catatan juga ya.
5: Iya betul. Rukaya. Dan nanti kita akan coba konfirmasi ke pihak terkait seperti di Dinas Lingkungan Hidup begitu ya, Ririn. Mungkin bisa nanti ditindaklanjuti begitu, Ririn.
4: Baik. Nah, terakhir Rukaya, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan dari tim redaksi RRI Sumenep sebelum kita closing.
5: Terkait untuk update berkaitan dengan konfirmasi untuk pertanyaan Pak Husaini akan segera dikonfirmasi mungkin pada Halo RRI berikutnya begitu, Ririn, karena ini nanti akan dijawab secara voice note begitu oleh Kabid Pariwisata disebut Porapar Sumenep begitu, Ririn.
4: Baik, saya ke Ratna di Sampang. Terakhir ada hal yang sudah bisa terkonfirmasi atau hal yang juga ingin disampaikan, Ratna?
6: Iya, saya barusan sempat menghubungi Kepala Desa Sampang terkait dengan kalau tadi informasi tentang kemacetan yang terjadi di Tanjung ya. Barusan sempat mengkonfirmasi dengan Kepala Desa Sampang dan juga belum masih ada rapat. Jadi mungkin untuk jawaban yang besi karena masih ditanyain sama Mas Hendra gimana Mbak Ratna seperti itu. Kita masih mengkonfirmasi dan mungkin insya Allah Rabu mungkin kita sudah bisa tayangkan seperti apa konfirmasi dari Kepala Desa Sampang seperti itu, Pak Ririn.
4: Terima kasih Ratna, dan tadi konfirmasi terkait dengan ini ya,
6: kemacetan jalan,
4: kemacetan yang, jalan penjual para ikan, pedagang ikan yang Ibda ada di Deli Rasidi ya. Nanti untuk yang reklame yang besi jatuh di Tanjung, aduan Pak Hendra masih juga akan terus dikonfirmasi lagi ya, Ratna. Baik, terima kasih Ratna dan juga Rukaya sudah menemani Halo RRI, tim redaksi RRI Sumenep dan RRI Sampang ya. Selamat menjalankan tugas kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk Halo RRI hari ini. Dan beberapa hal tadi sudah bisa terkonfirmasi. Nanti pertanyaan atau suara Anda, aduan Anda yang lain yang bisa, yang belum terkonfirmasi saat ini akan terjawab di kesempatan mendatang. Jadi pastikan Anda terus bersama Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Ririn Rizkyanti, kemudian produser Faisal Warid, pengarah acara Rukaya Zain, gatekeeper dari RRI Sumenep Andi JP. Di RRI Sampang tadi ada Ratnawati, kemudian dari tim net kami Ahmad Zaini juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Yang di studio ada Wasilatul Rahman juga undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI. Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Semangat kebersamaan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 terus ditunjukkan oleh personil TMMD di Sampang, dipimpin Sherma Karnoto selaku koordinator lapangan. Personil melakukan pekerjaan fisik berupa sumur bor dan tandon air. Memasuki tahapan pembangunan, Satgas TMMD di Desa Penyepen Kecamatan Cirengi mengerjakan pemasangan rangka dak lantai 2 pada bangunan tandon air. Pembangunan sumur bor dan tandon air diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air bersih sekaligus menjadi solusi atas kebutuhan air yang menjadi tantangan. Tim futsal SMA N1 Kedungdung Sampang sukses menyabet gelar juara pada turnamen bergengsi keluarga besar mahasiswa Sampang Universitas Negeri Surabaya UNESA KBMS UNESA Futsal Competition Volume 6 Semadura. Prestasi gemilang dipastikan setelah tim yang dijuluki Smanike menyumbangkan Man 2 Pamekasan dengan skor tipis 2-1 pada laga final. Dan gelaran juara ini menjadi pelepas dahaga yang sangat dinantikan menurut pelatih futsal SMA N1 Kedungdung Muwafiqul Lil Arus yang didampingi Ainur Sidki mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian ini. Kendati demikian, pertandingan kali ini adalah kebangkitan dari 3 kali runner up dan juga evaluasi tetap akan dilakukan agar performa tim tetap stabil dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pendengar, Kabupaten Sumenep bukan hanya dikenal sebagai kota bersejarah dan penuh budaya, tapi juga menyimpan kekayaan bahari yang luar biasa. Dengan lebih dari 120 pulau besar dan kecil, Sumenep jadi salah satu wilayah maritim paling potensial di Jawa Timur. Laut Sumenep menyimpan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil perikanan, rumput laut, hingga potensi wisata bawah laut yang menakjubkan. Di beberapa perairan seperti Giliyang, Gili Genting, dan Sapeken, hamparan terumbu karang masih terjaga dengan warna-warni alami. Tidak hanya indah, ekosistem ini juga menjadi rumah bagi ribuan biota laut yang langka. Selain itu, masyarakat pesisir Sumenep juga dikenal sebagai pelaut tangguh dan penghasil ikan berkualitas tinggi. Komoditas seperti ikan tongkol, kakap merah, dan cumi-cumi menjadi andalan yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, sebagian hasil lautnya kini sudah diekspor ke mancanegara. Kekayaan bahari tak hanya soal hasil laut, tetapi juga warisan budaya maritim. Tradisi seperti lomba perahu layar, ritual petik laut, dan keahlian membuat kapal tradisional masih lestari hingga kini. Semua itu menggambarkan bagaimana laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumenep. Menjaga laut berarti menjaga masa depan, sebab di balik ombak yang berdebur tersimpan harapan besar bagi kesejahteraan dan kebanggaan Sumenep sebagai kabupaten bahari yang mempesona.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Oke, baik. Terima kasih Anda masih stay tune pendengar PUG. Kali ini saya Gita Yuma menemani Anda dan kita membahas mengenai wanita yang melek kekerasan seksual. Nah, ini saya enggak ada data pasti ya, tapi kalau melihat info-info berita-berita ini nampaknya mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya ya. Ini aduh semakin meningkat signifikan, bahkan dilakukan hubungan sedarah atau incest ya. Ini ngeri banget ya pendengar. Nah, kalau dari berdasarkan Catahu Komnas HAM pada 2023 ini sejumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 289.000 kasus bahkan ya. Wah, ini 3 tahun yang lalu ya pendengar. Saya nggak yakin, tapi sepertinya meningkat ya untuk di 2026 ini. Dan selalu menjadi kekhawatiran dan harus mendapatkan perhatian serius ya, dan perhatian khusus dari berbagai pihak. Ini ya, mengenai aktivitas seksual, praktik ini biasanya pelaku memanipulasi, kemudian memperdaya korban begitu ya, dan kerap kali menipu, memaksa, membius hingga mengancam, dan biasanya korban mengakibatkan hilang kendali atas diri mereka sendiri. Baik, pendengar ini. Tidak dapat dipungkiri ya bahwa kehidupan kali ini memang kita perempuan harus aware terhadap hal-hal seperti ini, dan juga kita harus tahu gitu ya, ketika ada bahaya yang mengintai di sekitar kita, apalagi kita adalah kaum rentan menjadi korban kekerasan seksual. Alasannya karena, pendengar, ada beberapa, yakni perempuan yang terutama masih berusia muda ya, biasanya tidak berpengalaman sehingga lebih sering terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, kemudian scam ya, love scam gitu, di mana mereka bisa mengira kontrol dari pasangan ini adalah wujud cinta. Padahal itu murni, selain penipuan, juga murni mengarah pada kekerasan seksual ya. Kemudian juga rendahnya tingkat pendidikan. Nah, saya akan bahas saat lagi. Stay tune program 1 di PUG.

0: Oke, baik pendengar. Selain kurangnya berpengalaman, tingkat pendidikan yang rendah ini membuat perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan ya. Ini biasanya kecenderungan untuk menikah dan menggantungkan hidup pada suami ini juga besar ya. Kaum perempuan juga sering mengambil keputusan untuk tetap bertahan dalam hubungan yang kasar karena takut akan kemiskinan. Adanya budaya norma-norma masyarakat yang lebih mengistimewakan, budaya patriarki meninggikan laki-laki yang memiliki status lebih tinggi dari perempuan, juga menjadi faktor risiko kekerasan terhadap perempuan. Dalam hubungan rumah tangga, perempuan juga diajarkan tunduk pada suami sehingga menerima apapun perlakuan suami meskipun dengan kekerasan. Nah, ini dalam tanda kutip ya pendengar, yang memang tidak bisa kita tolerir ya kalau udah kekerasan itu. Kemudian yang terakhir adanya kurangnya pendidikan seksual yang memadai, sekolah ataupun orang tua, yang menjadi salah satu alasan perempuan ini semakin berisiko mengalami kekerasan. Pakar pendidik kesehatan seksual juga mengingatkan kejadian dengan pendidikan seks, khususnya ajaran seputar hubungan dan persetujuan. Banyak orang, perempuan ataupun laki-laki yang terlibat dalam kekerasan seksual tidak menerima banyak bimbingan mengenai hubungan yang sehat. Bagaimana contoh hubungan yang sehat misalnya, bagaimana menetapkan batasan dan menegaskan atau bagaimana mengenali batasan orang lain. Seringkali model utama dalam sebuah hubungan adalah orang tua atau media, yang faktanya tidak selalu menjadi contoh terbaik. Akibatnya banyak orang yang tidak tahu seperti apa pelecehan itu sampai kita mengalaminya.
1: Pro 1, Kanal

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukkan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Febriansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by

0: masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
2: Bueno, todavía asimilando un poco.
1: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdoliti Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI dengan TNI dengan Polri segala macam dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu, terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Supri yang namanya.
4: Pak Supri ya, gimana kan acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan rame ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya, teman-teman ya, kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukup lah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas. Dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhir penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor satu dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor satu dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya, diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh. Ya salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran RRI Sumenep ini menjadi penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Kuningan Setia RRI, dimanapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI. Dan saat lagi tepat di menit ke-33 akan dikumandangkan adzan duhur wilayah Sumenep dan sekitarnya. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan, karena Allah SWT kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Baik, Madura hari ini hadir mendengar bersama saya Gita Ayu di edisi lembar ke-20 di hari Senin di Juli 2026. Pada siang hari ini seperti biasa kita akan share-share informasi dari 4 kabupaten dari Pulau Madura. Bersama RRI Sampang akan menemani Anda pendengar, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang berada di RRI Sampang. Ya, halo RRI Sampang, Assalamualaikum.
2: Iya, halo Ayu.
1: Hari ini kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Informasi apa saja yang akan dihadirkan Rini dari Sampang dan Bangkalan?
2: Maaf, ini dengan Ningrum Ayu.
1: Ningrum. Oke, mohon maaf ya Ningrum ya.
2: Oke. Tentunya ada informasi-informasi yang akan saya hadirkan ya di Madura hari ini, baik dari Bangkalan dan Sampang. Kalau dari Sampang itu ada informasi terkait kelompok perempuan Bintang galang petisi lawan kekerasan seksual di Sampang. Dari Bangkalan ada informasi terkait dorong produktivitas petani, Bupati Bangkalan tinjau irigasi. Juga informasi lainnya, Satgas MBG Bangkalan 120 dapur aktif layani siswa. Ada juga informasi dari Sampang, setelah puasa 14 tahun, SMA N1 Kedungdung juara kompetisi futsal Semadura. Ada lagi terkait pendaftar komisaris Bank Sampang bertambah. Juga terakhir nanti ada UPTD PPA Sampang imbau warga aktif laporkan kasus kekerasan. Itu beberapa informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini untuk Sampang dan Bangkalan, Ayu.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Dan pendengar, ada 4 informasi yang akan kami hadirkan dari Sumenep dan Pamekasan. Di antaranya, Seminar Nasional bahas penguatan ekonomi kreatif pariwisata Madura. Jajah lansia Sumenep usia minimal prioritas 84 tahun. Pemprov Jatim gelar pasar murah untuk jaga daya beli masyarakat. Polres Pamekasan ungkap motif kasus pengadaan KTP. Nah, pendengar, 4 informasi akan mengawali jumpa kita bersama saya Gita Ayu, gatekeeperan DJP dari wilayah Sumenep dan Pamekasan. Baik, Seminar Nasional bertema penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata Madura digelar di Pendopo Museum Keraton. Ini mempertemukan mahasiswa, kemudian pelaku UMKM, budayawan, akademisi, serta perwakilan dinas pariwisata dari berbagai daerah Madura untuk membahas pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Rektor Universitas Wiraraja menegaskan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan pelaku industri kreatif dengan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, sinergi antara dua pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Pemerintahan Hizbul Watan mengatakan, Sumenep memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata bahari, religi, kesehatan, kuliner, kerajinan, fashion, hingga event budaya. Namun masih menghadapi tantangan pada aspek kualitas sumber daya manusia dan tata kelola destinasi. Baik, masih dari Sumenep, calon jamaah haji CJH kategori lansia yang masuk dalam verifikasi awal keberangkatan haji 2027 tahun depan di Jawa Timur merupakan jemaah dengan usia paling tua 84 tahun. Kepala Kantor Kemenhaj Umroh Sumenep, ini Ahmad Halimi mengatakan, berdasar data awal, Sumenep memiliki 48 calon jemaah haji prioritas lansia yang masuk proses verifikasi keberangkatan tahun depan. Kuota prioritas bagi jemaah lansia ditetapkan sebesar 5% dari kuota total jemaah haji di masing-masing daerah. Sementara itu, estimasi kuota haji Sumenep tahun depan mencapai 1.227 calon jemaah, termasuk yang berstatus lunas tunda dari musim haji sebelumnya. Menurutnya, setelah proses verifikasi awal selesai, Kemenhat Sumenep segera mengirimkan undangan kepada calon jemaah yang masuk dalam nomor urut keberangkatan untuk melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Selain proses pemberkasan, Kemenhaj Sumenep juga akan menggelar sosialisasi kepada calon jemaah mengenai tahapan administrasi dan persiapan keberangkatan. Dua informasi mengawali jumpa kita pada siang hari ini, pendengar. Sebelum saya bergeser ke Sampang dan Bangkalan, saya akan hadirkan satu buah nomor lagu dulu ke ruang dengar Anda. Stay tune di Madura hari ini.

0: Oke, baik pendengar. Selanjutnya kita bergeser ke Sampang dan Bangkalan. Ningrum, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ayu dan pendengar. Iya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik, Ningrum, apakah masih bersama saya? Bisa mendengar suara saya?
1: Iya, Ayu.
0: Oke, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ayu dan pendengar untuk informasi dari Sampang. Coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita hadirkan terlebih dahulu terkait kelompok perempuan Bintang yang galang petisi lawan kekerasan seksual di Sampang. Menanggapi meningkatnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sampang, Sekolah Perempuan Bintang 9 Sampang menggelar aksi penggalangan petisi bertajuk Masyarakat Sampang Bersatu Lawan Kekerasan Seksual. Dan kegiatan ini merupakan respon atas kondisi darurat kekerasan seksual yang terjadi di Sampang. Melalui aksi ini diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat terlibat aktif dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan tindak kekerasan. Sementara Koordinator Sekolah Perempuan Bintang 9 Sampang bagian mahasiswa Raudotul Jannah menyampaikan pihaknya berhasil menghimpun sekitar 100 tanda tangan dukungan. Dan petisi ini nantinya akan disampaikan pada pemerintah Kabupaten Sampang sebagai wujud aspirasi agar persoalan kekerasan seksual menjadi perhatian dan prioritas bersama. Petisi ini disambut baik oleh warga karena menilai krisis moral menjadi salah satu pemicu utama. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter di sekolah, lingkungan keluarga, dan lembaga keagamaan dianggap mendesak. Informasi lainnya, kita akan bergeser ke Bangkalan, pendengar. Bupati Bangkalan Lukman Hakim bersama jajaran Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, DPPKP, serta Dinas PUPR meninjau langsung sejumlah saluran irigasi. Dengan motor trail klasik, rombongan menyusuri area persawahan di Banjaran, Desa Arok, Bilapora, ke Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burni, hingga Soca untuk melihat kondisi jaringan irigasi yang menjadi penunjang utama sektor pertanian. Dan dalam peninjauan tersebut, Bupati Lukman menegaskan pentingnya ketersediaan air bagi lahan pertanian. Pihaknya ingin memastikan irigasi dapat menyuplai air secara maksimal ke areal persawahan milik petani. Sementara ketersediaan air yang cukup menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Ia menambahkan hasil tinjauan menunjukkan adanya beberapa titik yang memerlukan perbaikan, khususnya saluran irigasi tersier di Kelurahan Tunjung. Menurut Bupati, perbaikan ini diharapkan mampu meningkatkan pasokan air ke lahan pertanian sehingga produktivitas dan hasil panen petani dapat lebih optimal. Menurutnya, jaringan irigasi yang berfungsi baik memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Ya, pendengar masih dari Bangkalan, informasi selanjutnya kita akan bahas tentang Satgas MBG Bangkalan ya. Jadi program makanan bergizi MBG di Bangkalan ini kembali berjalan sejak 13 Juli 2026 pasca libur kenaikan kelas. Di Bangkalan ada 120 dapur sudah aktif melayani siswa, dan Satgas ini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menjaga kualitas makanan dan mencegah kasus keracunan. Program Makan Bergizi MBG di Kabupaten Bangkalan ini kembali berjalan penuh setelah libur kenaikan kelas. Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, menegaskan sejak 13 Juli 2026, pemberian Dan Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, menegaskan sejak 13 Juli 2026 pemberian MBG sudah aktif.

Baik, pendengar, kita masih di Madura hari ini, kita lanjutkan kembali. Dan masih di informasi dari Bangkalan, jadi program makan bergizi MBG di Kabupaten Bangkalan ini kembali berjalan penuh setelah libur kenaikan kelas. Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, menegaskan sejak 13 Juli 2026 pemberian MBG sudah aktif meski sempat tertunda di beberapa sekolah karena kesibukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ia menambahkan Satgas mencatat ada 128 dapur MBG di Bangkalan dengan 120 dapur aktif melayani siswa. Sementara 8 dapur lainnya belum beroperasi karena berbagai kendala, mulai dari kasus keracunan yang masih menunggu pencabutan suspen hingga kekurangan tenaga ahli gizi dan kepala SPPG. Ia menambahkan evaluasi awal menunjukkan anak-anak antusias menerima MBG setelah lama vakum, namun Satgas tetap menekankan pentingnya variasi menu agar siswa tidak cepat bosan. Bambang menambahkan untuk menjaga kualitas, Satgas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui pelatihan penjamah makanan, dan langkah ini diambil guna mencegah kasus serupa keracunan yang pernah terjadi. Baik, pendengar, masih ada informasi dari Sampang yang akan saya hadirkan. Kita akan kembali dulu ke Ayu di Sumenep untuk informasi dari Pamekasan dan Sumenep. Ayu.

0: Oke, baik. Masih di Madura hari ini, pendengar. Kita bergeser ke informasi dari Pamekasan. Pemprov Jatim menyelenggarakan pasar murah di Pamekasan dan yang akan digelar di halaman kantor Kecamatan Larangan. Pemprov Jatim juga menyediakan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, gula, dan beberapa komoditas lainnya. Ratusan warga memadati lokasi tersebut untuk membeli bahan-bahan pokok dengan harga yang terjangkau di pasar tradisional. Gubernur Jatim mengatakan pasar murah dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Dan menurut Khofifah, pasar murah ini untuk menguatkan posisi produk usaha kecil menengah sehingga bisa naik kelas. Masih dari Pamekasan, Satreskrim Polres Pamekasan mengungkap kasus dugaan tindak pidana administrasi kependudukan dan pelanggaran perlindungan data pribadi. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 3 tersangka berinisial AH, EM, dan AEF. Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan penanganan kasus ini didasarkan pada laporan polisi tertanggal 5 Juni. Pelapor berinisial HAA. Evan menyampaikan tersangka diduga membuat dan menggunakan KTP duplikat atas nama debitur sah. Sebelum menetapkan tersangka, petugas telah melakukan tindakan penyidikan memeriksa 6 saksi. Di antaranya pihak Dispenduk Capil Sidoarjo dan Sumenep. Tersangka EM dan AH berhasil diamankan, sementara AEF diketahui sebagai oknum pengacara ditetapkan sebagai daftar DPU. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, surat tanda terima KTP 2026, KTP asli 2023, foto KTP 2026, 2 rekaman kamera pengawas, video KTP, bukti percakapan, dan 3 ponsel. Dalam perkara ini, tersangka dijerat pasal berlapis dengan variasi ancaman hukuman mulai 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hingga maksimal 10 tahun penjara. Baik, pendengar, baru saja kami hadirkan 2 informasi dari Pamekasan. Selanjutnya, informasi terakhir barangkali ya dari Ningrum untuk wilayah Sampang dan Bangkalan. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik. Terima kasih Ayu dan pendengar untuk informasi terakhir. Kita hadirkan informasi dari Sampang. Perpanjangan pendaftaran calon komisaris Bank Sampang atau PT BPR Syariah Sampang berakhir. Panitia seleksi atau pansel menyebut ada 2 pendaftar baru yang mengirimkan lamaran sebagai calon komisaris badan usaha milik daerah atau BUMD tersebut. Sekretaris pansel Konstantina mengatakan, perpanjangan pendaftaran calon komisaris karena calon pendaftar tidak memenuhi syarat. Sebab hanya 1 orang yang lolos administrasi dan 3 lainnya gugur. Dan kali ini setelah memperpanjang kembali dan ada 2 orang pendaftar. Saat ini pihaknya masih menyeleksi kelengkapan administrasi 2 pendaftar tersebut. Konstantina mengungkapkan jika semua persyaratannya lengkap, selanjutnya tim pansel akan melaksanakan rapat. Jika tidak memenuhi syarat, pihaknya akan memperpanjang pendaftaran hingga memenuhi syarat 3 calon pelamar. Masih dari Sampang, pendengar. Menjelang musim panen tembakau, petani di Kabupaten Sampang dihimbau memahami kelayakan harga jual melalui perhitungan BEP. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, Nurdin mengatakan BEP menjadi acuan untuk mengetahui batas minimal harga jual agar petani tidak mengalami kerugian. Menurut Nurdin, BEP tembakau di Kabupaten Sampang pada tahun 2026 itu diperkirakan sebesar Rp40.000 per kilogram. Artinya, harga jual tembakau idealnya berada di atas angka tersebut agar petani tidak hanya menutup biaya produksi tetapi juga memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Ia menjelaskan, perhitungan BEP didasarkan pada seluruh biaya produksi yang dikeluarkan petani, mulai dari pengelolaan lahan, pembelian benih, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja, hingga proses panen. Selain itu, kualitas daun tembakau juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi harga jual di pasaran. Disperta Kabupaten Sampang terus mendorong petani yang untuk memahami perhitungan biaya usaha tani melalui pendampingan penyuluh pertanian. Dengan memahami BEP, petani diharapkan mampu menentukan harga jual yang lebih layak, meningkatkan daya tawar, serta memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Baik, itu keseluruhan informasi yang telah saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang. Kita kembali ke Ayu untuk informasi terakhir.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan, generasi yang akan datang.
0: Oke, baik pendengar CRRI dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita di Madura hari ini, jejaring bersama RRI Sampang untuk informasi dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Saya Gita Ayu bersama Ningrum dari RRI Sampang, pamit undur diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI, inilah berita olahraga Senin 20 Juli bersama saya Gita Ayu. Spanyol akhirnya membayar penantian panjang 16 tahun kembali meraih juara Piala Dunia. Gelar kedua mereka didapat setelah mengalahkan Argentina pada laga final pesta bola tadi malam. Pertandingan hari ini menunjukkan kemampuan impresif. Sejak awal pertandingan, Spanyol maupun Argentina sama-sama bermain kuat. Persaingan begitu sengit terbukti skor imbang 0-0 bertahan sampai babak extra time. Sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste tidak mencatatkan satupun tembakan. Hingga akhirnya, La Roja memecah kebuntuan pada menit ke-106 berkat gol Ferran Torres. Namun Argentina tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan berpihak pada Spanyol, pertandingan berakhir skor 1-0. Timnas voli putra Indonesia gagal menjuarai turnamen Southeast Asia 5 League C5 Cup 2026. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan dramatis tim Kamboja pada laga pertandingan final leg pertama. Pertandingan puncak selesai dengan skor tipis 2-3. Kekalahan skuad merah putih terjadi di dalam gedung olahraga Camden City Arena Filipina. Kekalahan ini tergolong mengejutkan karena pada fase grup Indonesia membantai Kamboja dengan 3-0. Namun Kamboja bangkit dan melaju ke babak final setelah berhasil mengandaskan perlawanan dari tim Thailand. Pada laga awal, tim Kamboja langsung mendominasi permainan hingga merebut set pertama dengan skor 25-23. Dominasi tersebut berlanjut set kedua, dimenangi oleh mereka skor 28-26. Tim asuhan pelatih Ridal Toiran mulai mempersiapkan kebangkitan dengan merebut kemenangan tipis pada set ketiga. Asisten pelatih tim nasional Indonesia Nur Widayanto membenarkan analisis mengenai hasil pertandingan. Kamboja sendiri lolos ke final usai menundukkan Thailand.

0: Aswira Raja Nur Dodi Zaki mengapresiasi sinergi seluruh pihak dan berupaya untuk memberikan wadah pembinaan bagi atlet muda. Ia berharap Rektor Cup tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi mampu melahirkan bibit atlet basket potensial yang dapat mengharumkan nama Wira Raja dan daerah di berbagai kejuaraan. Melalui penyelenggaraan ini, Uninja menegaskan komitmennya mendukung pembinaan olahraga sekaligus memperkuat kolaborasi olahraga dari dan sekolah-sekolah di Madura untuk menciptakan ekosistem pembinaan atlet yang berkelanjutan. Tim futsal SMAN 1 Kedungdung Sampang sukses menyabet gelar juara pertama dalam turnamen bergengsi keluarga besar mahasiswa Sampang Universitas Negeri Surabaya atau KBMS Unesa Futsal Cup volume 6 se-Madura. Prestasi ini dipastikan setelah tim yang dijuluki Smanike tersebut menumbangkan MAN 2 Pamekasan skor tipis 2-1 pada final. Kemenangan dramatis SMAN 1 Kedungdung tercipta berkat 2 gol pada babak pertama. Pelatih futsal SMAN 1 Kedungdung Muwafiqul Lil Arus didampingi Ainur Sidki mengungkapkan rasa syukur mendalam. Gelar juara ini pelepas dahaga mengingat sekolah mereka terakhir kali mencicipi tahta juara pada 14 tahun silam. Untuk diketahui pertandingan kali ini ada kebangkitan 3 kali runner-up. Perkembangan olahraga futsal di SMAN 1 Kedungdung memang menunjukkan tren sangat pesat sepanjang tahun. Kendati demikian, pihak pelatih manajemen menegaskan tidak larut euforia, evaluasi tetap dilakukan agar performa tim stabil dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Sumenep mendorong olahraga kasti menjadi ikon di Sumenep. Familia melaporkan.
1: Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Sumenep Imam Shafi'i mengapresiasi tinggi turnamen bola kasti dalam rangka hari ulang tahun KORIM 084 Baskara Jaya yang kini resmi masuk dalam kalender event pemerintah daerah. Turnamen yang berlangsung di Desa Duko, Kecamatan Rubaru tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Kompetisi ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi klub-klub kasti di seluruh pelosok Sumenep agar olahraga tradisional ini kembali tumbuh dan berkembang. Imam juga berharap pemerintah Kabupaten Sumenep melalui KORMI dapat menjadikan kegiatan ini sebagai agenda tahunan agar kelestariannya terus terjaga. Selain melestarikan budaya agar tidak punah, format turnamen ini dinilai efektif dalam mendongkrak sektor ekonomi lokal.
2: Olahraga tradisional nantinya juga kegiatan ini menjadi agenda tahunan agar ke depan olahraga tradisional ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga sebagai ajang olahraga tradisional ini biar tidak punah dan masyarakat bisa mengingat olahraga ini dulu adalah olahraga permainan biasa tetapi sekarang dibuat sebagai model turnamen.
1: Lebih lanjut, Imam meminta seluruh klub bola kasti di Kabupaten Sumenep untuk tidak hanya aktif berlatih saat menjelang kompetisi, melainkan menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas rutin harian di lingkungan masing-masing. Sehingga, olahraga tradisional ini bisa menjadi barometer ikon di Kabupaten Sumenep.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

tapi ada hikmah di balik itu, imanmu. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu, imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencaci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pemirsa, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin. Pemirsa, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak. Jadi di sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami.
0: Sayangnya, Sekolah Rakyat di Merauke belum memiliki bangunan. Namun, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, justru memilih meminjam memakai gedung untuk belajar.
7: Untuk di Kabupaten Merauke, karena pembangunan sekolah permanen belum ada, jadi sementara menggunakan gedung SMK Negeri 2 Merauke yang direhab.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak tidak hanya di kawasan timur Indonesia. Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sementara kelas 1.
10: Kelas 1 SD?
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Ya memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah di
12: Pondok.
11: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
11: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu, sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari mulut Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang. Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
14: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas.
15: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung dan mensukseskan program Astacita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil, dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

100,8 FM di Sampang Kurus, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita telah masuk di titik 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Perusatu RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Info Prima.

0: Informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenjarkan program pasar murah di berbagai wilayah. Penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Inilah info pribas lengkapnya, Senin 20 Juli 2026 bersama saya Nur Holili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenjarkan program pasar murah di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Pamekasan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Purnama Iswandoro melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenjarkan program pasar murah di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Pamekasan. Pada pasar murah itu, Pemprov Jatim menyediakan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, gula, dan beberapa komoditas lainnya. Ratusan warga memadati lokasi pasar murah di Kabupaten Pamekasan untuk membeli bahan-bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di pasar tradisional. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan untuk menjaga stabilisasi harga bahan-bahan pokok.
3: Pada dasarnya pasar murah ini sifatnya adalah meluaskan penjangkauan kepada masyarakat. Daya beli mereka mudah-mudahan makin kita siapkan pasar murah, makin terjangkau. Stabilisasi harga bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita tiap Selasa ada rakor bersama Menteri Dalam Negeri soal inflasi, maka ini sebetulnya bagian dari proses kita melakukan penetrasi ya, dari kemungkinan terjadinya potensi inflasi.
2: Selain itu, menurut Hovifah, pasar murah ini untuk menguatkan posisi produk usaha kecil dan menengah sehingga bisa naik kelas. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Pemerintah terus mendorong modernisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya tersebut mulai diperkenalkan kepada petani di Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Imam Mohlis.
4: Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP memulai gerakan tanam perdana menggunakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS di Desa Nyapar, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal percepatan penerapan teknologi pertanian modern di kalangan petani. Ketua Tim Kerja Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Deoringgi menjelaskan, gerakan tanam perdana diikuti penyuluh pertanian bersama perwakilan ketua kelompok tani sekecamatan Dasu. Selain praktik penanaman, peserta juga memperoleh pendampingan mengenai standar operasional prosedur SOP penerapan PMAAS mulai dari perlakuan benih, pengendalian gulma, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman. Menurut Dewo, pendampingan tersebut bertujuan agar petani memahami secara langsung tahapan budidaya sesuai metode PMAAS sehingga dapat menerapkannya secara benar di lahan masing-masing. Ia menambahkan, karena PMAAS merupakan metode yang relatif baru, penerapannya memerlukan penyesuaian dengan karakteristik lahan di setiap wilayah. Oleh karena itu, penyuluh pertanian terus memberikan pendampingan agar petani mampu mengantisipasi berbagai tantangan, termasuk pengendalian gulma, hama penyakit, serta serangan hama burung yang berpotensi meningkat pada musim tanam ketiga.
5: Jadi kita melaksanakan tanam perdana metode PMAS di Kecamatan Dasuk. Jadi saya bersama dengan Pak Perlu, terus ada PPLWG dan juga ada Ketua Kelompok Tani.

0: produktivitas pertanian meningkat, sekaligus risiko serangan gulma dan hama dapat ditekan. Imam Muhlis melaporkan.
1: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Dini, silahkan.
2: Baik, terima kasih, Holili. Pendengar dan pemirsa, Civitas Akademika UINSA Surabaya menggelar tasyakuran UINSA Merdeka sebagai momentum menyambut transisi kepemimpinan dan mendorong proses pemilihan rektor yang lebih partisipatif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Civitas Akademika UINSA melalui Forum Penyelamat UINSA menggelar tasyakuran UINSA Merdeka dalam rangka menyikapi perkembangan peralihan kepemimpinan pasca demo PLT Rektor oleh mahasiswa beberapa waktu lalu. Melalui Koordinator Forum Penyelamat UINSA, Suhermanto Ja'far, ketika diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memperingati sekaligus mensyukuri peralihan posisi jabatan PLT Rektor yang saat ini dijabat oleh Ahmad Muzaki. Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakoni proses konsolidasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia agar proses pemilihan rektor kedepannya dapat dilakukan oleh pihak Civitas Akademika dan internal sendiri.
4: Tasyakuran ini pertama tujuannya itu adalah kita bersyukur sudah menggolkan kita-kita Civitas Akademika untuk menolak incumbent jadi PLT. Nah, tapi syukuran ini itu bukan hanya menolak incumbent menjadi rektor, tapi juga PLT, tapi juga menolak menjadi rektor definitif.
3: Sementara Presiden Mahasiswa Danang Mus Mualim mendukung penuh upaya Forum Penyelamat UINSA dalam mengupayakan kondisi alma mater yang kondusif dan lebih tertata ke depannya.
5: Karena fokus kami hari ini, insya Allah kami selaras dengan apa yang memang disepakati oleh Civitas Akademika, yang sekiranya itu pun dengan catatan kiranya juga masih bukan dengan operan seputar akademis. Jadi teman-teman hari ini sudah membawa operan seputar persiapan PPAK, seputar administrasi, bahkan sampai mengajarkan tentang organ-organ mahasiswa.
3: Di akhir acara, seluruh Civitas Akademika menutup acara dengan potong tumpeng dan menikmati sajian secara bersama. Pihak Civitas Akademika UINSA dalam waktu dekat mengaku akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Kemenag dan juga Komisi 8 DPR RI terkait regulasi pemilihan rektor ke depan. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, momentum final Piala Dunia 2026 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari ratusan warga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
6: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia sebagai upaya mempererat kebersamaan dan memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di ruang publik tersebut, tepatnya di alun-alun Sidoarjo, diikuti ratusan warga dari berbagai kalangan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan selain menjadi ajang menyaksikan laga final sepak bola dunia, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pemerintah dengan masyarakat untuk mempererat serta antusiasme warga terlihat sejak pertandingan dimulai dengan memadati lokasi.
7: Akan Pak Ubroh, ya, ada 23 sepeda gunung, ya, ada mesin cuci, ada kulkas, ya, yang ini kita siapkan terutama untuk masyarakat Sidoarjo dan juga makan bareng, ya, kita siapkan 3.000 nasi bungkus, 3.000 snack, ya, kita kepengen ngajak bareng, nonton bareng, makan bareng. Kebersamaan untuk membangun kabupaten itu, ya.
8: Tapi pemainnya Argentina gimana?
7: Ya, hari ini kita serangan kalah dengan Spanyol.
6: Pemkab Sidoarjo menilai olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Melalui nobar tersebut, pemerintah berharap semangat sportivitas, persaudaraan, dan kebersamaan dapat terus tumbuh di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan nobar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan kedekatan masyarakat dengan pemerintah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, final Piala Dunia 2026 disambut antusias masyarakat di Surabaya melalui kegiatan nonton bersama yang digelar TVRI Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farisia

0: Bu.
1: Ratusan warga kota Surabaya memadati area kantor TVRI Jawa Timur pada Senin dini hari tadi. Kehadiran mereka tak lain untuk menyaksikan laga pamungkas final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol dan Argentina melalui gelaran nonton bareng. Suasana semarak dan penuh antusiasme menyelimuti lokasi berlangsungnya nonton bareng. Ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda, dewasa hingga kaum perempuan, tampak menyatu demi menyaksikan babak final Pesta Akbar Sepak Bola Dunia. Meski sebagian besar hanya beralas tikar, bahkan sandal, namun hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat para pencinta bola. Sorak-sorai penggemar terdengar menggema ketika kedua tim saling menampilkan penampilan terbaiknya. Hingga akhirnya Spanyol berhasil tampil sebagai juara usai menang dengan skor 1-0. Salah satu mahasiswa asal NTT yang berkuliah di Surabaya, Ithar Abadi mengaku sengaja datang karena ingin merasakan atmosfer keseruan mendukung tim kesayangannya bersama ratusan orang lainnya.
2: Sangat seru lah. Terus semua tim yang bertanding juga di Piala Dunia itu apa nih namanya? Termasuk kuat-kuat kayak Spanyol, Argentina gitu. Jadi sangat ditunggu pertandingan final.
1: Semarak final Piala Dunia ini nyatanya tidak hanya dirasakan oleh para supporter. Gelaran nonton bareng juga membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Fida, salah seorang pedagang minuman keliling, mengaku omsetnya terbantu lewat gelaran ini. Kemeriahan nobar ini menjadi bukti nyata bagaimana sepak bola mampu menyatukan masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian kecil di Kota Pahlawan. Faris Yerbo melaporkan.
3: Pendengar, nonton bareng final Piala Dunia 2026 di kantor DPD Lamongan berlangsung meriah dengan hadiah utama seekor kambing. Seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
4: Euforia final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina berlangsung meriah di Lamongan. Ratusan warga memadati acara nonton bareng yang digelar di halaman kantor DPD Partai Golkar pada Senin dini hari. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan final, nobar tersebut juga menghadirkan door prize menarik berupa dua ekor kambing bagi peserta yang beruntung. Suasana nobar sudah ramai sejak Minggu malam. Warga datang bersama keluarga, sahabat, dan komunitas sepak bola untuk menyaksikan laga yang mempertemukan dua tim terbaik dunia. Ketua DPD Golkar Lamongan, Uci Silvian Effendi, sangat senang dengan antusias warga sekitar kantor DPD Golkar yang turut memeriahkan acara nobar ini. Hadiah kambing untuk penonton juga menjadi daya tarik tersendiri untuk meramaikan gelaran final Piala Dunia.
5: Ya, alhamdulillah pelaksanaan nobar di DPD Partai Golkar Lamongan ini berjalan meriah. Teman-teman dari sekitar kantor Golkar ini banyak yang datang, pemuda-pemuda. Dan insya Allah ini ya mungkin karena ada kambing ini sebagai apa itu?
6: Hadiah.
5: Hadiah utama dari apa itu penyelenggaraan.
6: Berapa ekor Pak kambingnya?
5: Dua ekor.
6: Untuk dua pemenang. Ini kan tim Spanyol juara gimana Pak?
5: Ya alhamdulillah, sesuai dengan dukungan saya, Spanyol menang.
4: Salah seorang warga yang beruntung membawa pulang hadiah utama adalah Suhada, pendukung timnas Spanyol yang namanya keluar sebagai pemenang undian sehingga berhak membawa pulang seekor kambing. Hadiah tersebut menjadi pelengkap kebahagiaannya setelah tim yang didukung berhasil mengangkat trofi Piala Dunia.
7: Alhamdulillah, saya sangat senang dan terima kasih kepada Golkar. Semoga kedepannya tambah berkah dan jaya selalu.
6: Nyangka nggak dapat kambingnya?
7: Nggak nyangka ya?
6: Iya. Ini nanti buat apa kambingnya?
7: Ini kambingnya mau saya bawa ke tempat dan ada yang pelihara teman saya.
4: Panitia menilai kegiatan nobar tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mempererat kebersamaan antar warga. Selama pertandingan berlangsung, suasana tetap tertib, aman dan penuh keakraban, meski para penonton berasal dari dukungan tim yang berbeda. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, pelatih Persibaya Surabaya menyiapkan sejumlah bahan evaluasi tim menjelang turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
0: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai timnya masih membutuhkan banyak pembenahan meski telah menunjukkan sejumlah perkembangan positif sekitar 2 pekan menjalani persiapan bersama dilanjutkan dengan anniversary game yang berlangsung kemarin. Menurutnya evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga konsistensi menjalankan taktik, kondisi fisik pemain hingga pengembangan pemain muda. Ia menjelaskan disiplin dalam menjalankan rencana permainan menjadi salah satu aspek penting yang masih perlu ditingkatkan. Sebab ketika tim bermain sesuai skema yang dilatih, peluang mencetak gol mampu tercipta. Sedangkan saat keluar dari rencana, Persebaya justru kehilangan bola dan memberi kesempatan lawan untuk mencetak gol.
8: As a coach, always I keep the good things and the things that we need to improve. On the good things, I like some already combinations that we make.
0: Saya selalu ingin mempertahankan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki hal yang masih kurang. Saya menyukai beberapa kombinasi permainan yang sudah kami bangun, namun kami masih harus memberikan lebih banyak opsi kepada pemain yang membawa bola. Jangan sampai pemain harus bersembunyi di belakang lawan. Kami juga harus terus menjalankan taktik yang sudah dilatih. Ketika pemain menjalankannya dengan benar, kami bisa mencetak gol kedua dan menciptakan peluang lain. Namun ketika di luar rencana, kami kehilangan bola dan lawan mampu memanfaatkannya menjadi gol.
8: So I saw positive things, I saw things not so good. One of the things also that I saw players that are playing more than 1 hour with fatigue after maybe the decision was not so good, but this is normal.
0: Selain itu, pelatih juga menyoroti kondisi fisik para pemain yang dinilai belum sepenuhnya optimal setelah lama tidak menjalani pertandingan kompetitif. Penurunan kebugaran tersebut berdampak pada kualitas pengambilan keputusan pemain di lapangan, terutama saat pemain tampil lebih dari 1 jam. Di sisi lain, ia juga menegaskan komitmennya memberikan ruang kepada para pemain muda termasuk talenta asal Surabaya yang dinilai layak tampil di tim utama. Menurutnya, proses pembentukan tim masih berada pada tahap awal, sehingga masih banyak hal yang dikembangkan untuk menghadapi kompetisi musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, komunitas Anturium Kediri Raya atau Anker sukses menggelar latihan bersama Anturium perdana di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
9: Komunitas Anturium Kediri Raya atau Anker sukses menggelar latihan bersama Anturium perdana di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini, tampak diikuti 80 peserta dari Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, hingga Nganjuk. Seorang peserta latihan Anturium, Abdul Kawib, mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan ajang silaturahmi dan juga sekaligus untuk mengadu kualitas tanaman Anturium antar para penggemar tanaman hias.
10: Peralatannya kalau menurut saya daripada tanaman lainnya itu lebih mudah kalau dibandingkan dengan aglonema atau yang lainnya.
11: Perawatan harganya seperti apa?
10: Seperti kalau aglonema itu lebih sulit masalah apa itu penyiramannya dan apa suhunya itu juga nggak boleh terlalu panas.
9: Sementara itu, perwakilan panitia Ekfak Safawi alias IPOK menyebutkan bahwa agenda ini diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap budidaya pengembangan anturium. Bahkan bisa pula untuk ikut menggerakkan perekonomian bagi para penghobi di daerah.
12: Untuk anturium, untuk penilaian itu ada 3 kriteria. Yang pertama performa, performa itu 30%, terus kesehatan 30%, sama karakter 40%. Performa itu jadi tampilan secara keseluruhan. Jadi dia dikemasnya bagaimana.
9: Adapun 4 kategori yang dilombakan ini antara lain Hogari Pink Junior, Hogari Pink Senior, Hogari Varigata, dan Anturium Mix dengan total hadiah mencapai 1,6 juta rupiah. Diketahui juara pertama lomba ini diraih oleh Abdul Kawim untuk Hogari Pink Junior, Samsul Ma'arif untuk Senior, M. Nurkholik untuk Varigata, dan Ekfak Safawi untuk Mix. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
13: Baik, terima kasih Dini. DPRD Magetan meminta eksekutif menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK atas APBD 2025 untuk segera dituntaskan agar tidak menjadi temuan kembali di tahun 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
14: DPRD Kabupaten Magetan meminta Pemkab atau eksekutif segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Tindak lanjut tersebut dinilai penting sebagai upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus meminimalkan temuan serupa pada tahun berikutnya. Hal itu disampaikan PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurut Suyatno, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian seluruh rekomendasi yang telah disampaikan BPK. Ia menegaskan tindak lanjut harus dilakukan secara konsisten dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan dalam hasil pemeriksaan BPK terdapat 9 poin rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski tidak merinci seluruh poin tersebut, Suyatno menegaskan seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti dan perkembangan penyelesaiannya harus dilaporkan secara berkala.
15: Untuk teman DTK itu DPRD minta untuk ditindaklanjuti secara konsisten. Jadi termasuk piutang DPA, termasuk juga dari pokir DPRD yang ada kesalahan dan juga termasuk pengembalian dari sisa-sisa proyek terutama untuk mengembalikan segera ditindaklanjuti dan dikasih waktu 2 bulan. Ya, karena ini teman BPK ini harus ditindaklanjuti dan nanti setiap bulan atau setiap harus melaporkan perkembangannya.
14: Meski Pemkab mendapatkan WTP, namun saya berharap perbaikan pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan sehingga temuan serupa tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya. Menurutnya, seluruh pelaksanaan APBD harus mengacu pada peraturan perundang-undangan agar pengelolaan anggaran berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
13: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menyebut akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk memberikan jawaban terkait pandangan dari fraksi DPRD Kota Madiun. Selengkapnya dilaporkan Aristika.
16: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemerintah Kota Madiun akan membahas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebelum menyampaikan jawaban resmi dalam rapat paripurna berikutnya. Menurut Bagus, pembahasan akan dilakukan secara internal bersama organisasi perangkat daerah untuk menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan fraksi, di antaranya mengenai realisasi belanja daerah yang belum mencapai target. Dari target belanja sekitar 1,2 triliun rupiah, realisasinya tercatat sekitar 1,1 triliun rupiah. Pemerintah Kota Madiun juga akan memberikan penjelasan mengenai besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 yang mencapai 154,7 miliar rupiah atau sekitar 12% dari total anggaran. Besaran SILPA tersebut menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna. Selain itu, Bagus mengatakan pemerintah akan menjelaskan strategi pemanfaatan aset daerah yang turut dipertanyakan anggota Dewan.
17: Ya, tentunya nanti terkait pandangan umum yang disampaikan oleh teman-teman fraksi, nanti salah satunya akan dibahas habis ini di dalam pembahasan. Karena tindak lanjutnya dari pembahasan, kemudian nanti kami akan berikan jawaban di jadwal berikutnya. Sehingga apapun yang tadi disampaikan dalam pemandangan umum, nanti akan kita jawab di jawaban. Ya, beberapa aset-aset ini sudah saya minta ke PKD, satu untuk nanti ditawarkan ke investor, yang kedua bisa kita manfaatkan untuk salah satunya memfasilitasi para pelaku UMKM.
16: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi berisi apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025 mengenai opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Armaya menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi oleh pemerintah Kota Madiun. Meski demikian, ia berharap capaian tersebut dapat diperbaiki pada tahun anggaran berikutnya.
18: Ya, kalau WDP itu tentunya kita tahu semuanya ya. Jadi ada force major ya di kota kita. Itu memang risiko ya, risiko. Dan itu insya Allah nanti akan kita kejar lagi di tahun berikutnya. terkait dengan Silva tentunya ya, kejadiannya memang beruntun ya. Nah, itu pun nanti juga akan kita bahas ya hari ini jam 1 ya, terkait dengan tindak lanjut daripada materi pada paripurna hari ini ya. Kita gerak cepat, kita gas agar nanti kedepannya kita lebih baik lagi.
16: Armaya berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin diperkuat agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
13: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
19: Terima kasih Nindi. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Jember masih berlanjut. Pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Berikut laporan Gia Deborah.
20: Sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada berbagai jenis sayuran hingga daging ayam, sehingga berdampak pada biaya belanja masyarakat. Salah seorang penjual, Samrotul Fuada atau akrab disapa Ida, pedagang sayur dan bumbu mengatakan bahwa harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga buncis sebelumnya berkisar Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, wortel yang semula Rp10.000 per kilogram meningkat menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada kubis yang sebelumnya dijual Rp5.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, brokoli naik dari Rp6.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga kentang pun meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilogram.
21: Kalau sebelum ada anak-anak sekolah masuk, MBG masuk, itu bahan-bahan turun semua. Setelah masuk MBG, kayak sayur-sayur, buncis, wortel, kentang itu langsung naik. Kalau buncis dari harga Rp8.000 sampai ke Rp20.000. Kentang dari harga Rp12.000 sekarang Rp18.000. Wortel dari harga Rp12.000 sekarang Rp18.000 sampai Rp20.000.
20: Sementara itu, pedagang ayam Devi menyebut harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Menurutnya, sebelum program makan bergizi gratis atau MBG berjalan, harga ayam berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Saat ini, harga ayam telah mencapai sekitar Rp32.000 per kilogram.
22: Rp24.25.
20: Itu sebelum atau?
22: Sebelumnya MBG.
20: Setelah MBG, Pak?
22: Rp32.000.
20: Para pedagang berharap harga komoditas pangan dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas perdagangan di pasar tidak terganggu. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
19: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
23: Terima kasih, Sandy. Saudara, penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pengawasan distribusi diminta diperkuat agar bantuan energi bagi masyarakat miskin tidak salah sasaran. Ninda Alivia melaporkan.
24: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten dan kota memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg agar tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting karena penyalahgunaan LPG bersubsidi masih banyak ditemukan baik oleh pelaku usaha ataupun masyarakat yang tergolong mampu. Permintaan itu disampaikan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Sekda Provinsi Jawa Timur Nur Hayati saat memimpin inspeksi mendadak sidak LPG 3 kg di sejumlah tempat usaha di Kota Blitar. Menurut Nur Hayati, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha seperti kafe hingga usaha laundry yang memanfaatkannya.
25: Salah satunya Monet. Jadi monitoring dan evaluasi penggunaan LPG 3 kg bersubsidi, yang mana seharusnya LPG itu memang sewu untuk warga miskin. Di tabungnya sudah tertera gitu. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak kafe dan mungkin orang-orang yang ekonominya mampu itu masih pakai.
24: Sidak di Kota Blitar melibatkan tim gabungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Disperindak, Pertamina, Hiswana Migas, dan kepolisian. Dalam kegiatan ini, petugas menemukan sejumlah pelaku usaha masih menggunakan LPG subsidi. Salah satunya sebuah usaha laundry di Jalan Sumatera, Kota Blitar. Di lokasi itu, petugas menemukan 4 tabung LPG 3 kg yang kemudian ditukar dengan 2 tabung LPG non-subsidi, ukuran 5,5 kg. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Sekian berita dari RRI Malang. Kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Nur Holili. Holili, silakan.
1: Baik, terima kasih Diana, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Holili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: bisa gila.
1: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio,

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya kalian.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

98.8 FM dari Sambang Pro, satu kadar informasi dan inspirasi pendengar, tepat di titik 17 lewat 29 menit, saatnya adzan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Sambang.

tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Judy, menjanjikan kemenangan. Judy, menjanjikan kekayaan. Bohong.

Ya, itu awal dari kemiskinan. Itulah bohongnya perjudian. Judi selalu mengiming-imingi kita dengan kemenangan. Ya. Oke, kalau saya kalah, pasti besok menang. Oh, kalah lagi, mesti menang, mesti menang. Berharap untuk terus menang, dibuai dengan kemenangan. Katakanlah, kita menang. Tapi ternyata itu awal dari kekalahan yang panjang. Kemudian judi juga menjanjikan kekayaan. Oh, gak ada orang kaya dari judi. Pasti yang tadinya kaya, kalau dia gila judi pasti dia cuma rarap. Judi meracuni kehidupan. Judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian, rakyat jadi malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan. Orang kalau sudah berjudi pasti akan rusak pola hidupnya. Kenapa? Dia akan jadi malas bekerja karena selalu dihantui oleh hayalan menang, menang, menang. Jadi pemalas. Ya. Begitu juga imannya dihancur. Dia tidak lagi mau sholat, memohon kepada Allah. Larinya biasanya penjudi itu ke dukun-dukun. Minta nomor lah sama dukun, minta kaya lah sama dukun. Akhirnya, yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Dan seterusnya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali dengan tegas mengingatkan kita manusia untuk tidak terjerumus di dalam minuman keras dan perjudian. Amin. Wa

0: hikmah tidak berbohong. Suatu hari ada seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena hendak memeluk agama Islam. Setelah mengucap dua kalimat syahadat, lelaki itu lalu berkata, "Ya Rasulullah, sebenarnya hamba ini selalu berbuat dosa dan sulit untuk meninggalkannya." Maka Rasulullah menjawab, "Maukah engkau berjanji untuk meninggalkan kebiasaan berbohong?" "Iya, saya berjanji," jawab lelaki itu singkat. Selepas itu, dia pun pulanglah ke rumahnya. Sebelum lelaki itu memeluk agama Islam, dia sangat terkenal sebagai pencuri, penjudi, dan suka meminum minuman keras. Dalam perjalanan pulang dari menemui Rasulullah, lelaki itu berkata di dalam hati, "Berat juga meninggalkan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah itu." Maka setiap kali hatinya terdorong untuk berbuat jahat, hati kecilnya terus mengejek. "Engkau berani berbuat jahat? Apakah jawaban kamu nanti jika ditanya Rasulullah? Sanggupkah engkau berbohong kepadanya?" bisik hati kecil. Ia teringat segala pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hatinya selalu berkata, "Kalau aku berbohong kepada Rasulullah, berarti aku telah mengkhianati janjiku padanya. Sebaliknya, jika aku bercakap benar, berarti aku akan menerima hukuman sebagai orang Islam." Setelah dia berjuang dengan hawa nafsunya itu, akhirnya lelaki itu berjaya dalam perjuangannya menentang nafsunya itu. Sejak dari hari itu, dia telah berhijrah dari kejahatan kepada kemuliaan hidup seperti yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya dia berubah menjadi mukmin yang soleh dan mulia.
1: Dusta adalah suatu penyebab semua keburukan di dunia. Dan tidak ada suatu keburukan kecuali di belakangnya ada dusta. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk jujur. Kamu sekalian wajib jujur, karena jujur itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan ke surga. Dan kamu sekalian tidak boleh berdusta, karena dusta itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

berjanji bertemu di surga. Adalah di Kufah, terdapat pemuda tampan. Dia kuat beribadah dan sangat rajin. Suatu saat, dia mampir dan berkunjung ke kampung dari Bani Anaha. Dia melihat seorang wanita cantik dari mereka sehingga dia jatuh cinta dan kasmaran. Dan ternyata, si wanita cantik ini pun begitu juga padanya. Karena sudah jatuh cinta, akhirnya pemuda itu mengutus seseorang melamarnya dari ayahnya. Tetapi si ayah mengabarkan bahwa putrinya telah dijodohkan dengan sepupunya. Walau demikian, cinta keduanya tak bisa padam, bahkan semakin berkobar. Si wanita akhirnya mengirim pesan lewat seseorang untuk si pemuda. Bunyinya, "Aku telah tahu betapa besar cintamu kepada aku, dan betapa besar pula aku diuji dengan kamu. Bila kamu setuju, aku akan mengunjungimu, atau aku akan mempermudah jalan bagimu untuk datang menemuiku di rumahku." Dijawab oleh pemuda tadi melalui orang suruhannya, "Aku tidak setuju dengan dua alternatif itu. Sesungguhnya aku merasa takut bila aku berbuat maksiat pada Rabbku, pada azab yang akan menimpaku pada hari yang besar. Aku takut pada api yang tidak pernah mengecil nyalanya dan tidak pernah padam kobarannya." Ketika disampaikan pesan tadi kepada si wanita, dia berkata, "Walau demikian, rupanya dia masih takut kepada Allah. Demi Allah, tak ada seseorang yang lebih berhak untuk bertakwa kepada Allah dari orang lain. Semua hamba sama-sama punya hak untuk itu." Kemudian dia meninggalkan urusan dunia dan menyingkirkan perbuatan-perbuatan buruknya serta mulai beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, dia masih menyimpan perasaan cinta dan rindu pada sang pemuda. Tubuhnya mulai kurus dan kurus menahan perasaan rindunya sampai akhirnya dia meninggal dunia karenanya. Dan si pemuda itu seringkali berziarah ke kuburannya. Dia menangis dan mendoakannya. Suatu waktu, dia tertidur di atas kuburannya. Dia bermimpi berjumpa dengan kekasihnya dengan penampilan yang sangat baik. Dalam mimpi, dia sempat bertanya, "Bagaimana keadaan dan apa yang kau dapatkan setelah meninggal?" Dia menjawab, "Sebaik-baik cinta, wahai orang yang bertanya, adalah cintamu. Sebuah cinta yang dapat menggiring menuju kebaikan." Pemuda itu bertanya, "Jika demikian, kemanakah kau menuju?" Dia jawab, "Aku sekarang menuju pada kenikmatan dan kehidupan yang tak berakhir. Di surga, kekekalan yang dapat kumiliki dan tidak akan pernah rusak." Pemuda itu berkata, "Aku harap

kebencian masalah yang berkaitan dengan kekayaan, hubungan, nasab, tetapi harus dilandasi oleh cinta karena Allah. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Atarauna ayyul a'mali ahabbu?" Apakah kamu melihat amalan apa yang paling dicintai? Beliau menjawab, "Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah," yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

105,8 FMRI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Buletin Petang hadir kembali kedua dengar Anda edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Masih bersama dengan saya Tohirudin yang akan menghadirkan informasi selengkapnya ke ruang dengar Anda. Informasi dari Bangkalan, Pamekasan dan juga Kabupaten Sampang. Pendengar, kita awali dari Kabupaten Sampang.

0: Pendengar, jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sampang terus bertambah. Digitalisasi menjadi strategi utama untuk mendorong peningkatan daya saing usaha. Khairul Umam menurunkan laporannya.
1: Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital hingga pertengahan Juni 2026 tercatat sebanyak 30.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang Evi Haryati menjelaskan pelaku usaha tersebut mencakup wira usaha baru, pedagang kaki lima hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Kontribusinya mencapai 14,99% dengan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar saat ini.
2: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu apa internet. Jadi, karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
1: Untuk memperluas pasar, kata Evi, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Diskopindag juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, dari Sampang kita bergeser ke Pamekasan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengencarkan program pasar murah di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Pamekasan, untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggencarkan program pasar murah di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Pamekasan. Pada pasar murah itu, Pemprov Jatim menyediakan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, gula, dan beberapa komoditas lainnya. Ratusan warga memadati lokasi pasar murah di Kabupaten Pamekasan untuk membeli bahan-bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di pasar tradisional. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan untuk menjaga stabilisasi harga bahan-bahan pokok.
4: Pada dasarnya, pasar murah ini sifatnya adalah meluaskan penjangkauan kepada masyarakat. Daya beli mereka mudah-mudahan makin kita siapkan pasar murah makin terjangkau. Stabilisasi harga bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita tiap Selasa ada rakor bersama Menteri Dalam Negeri soal inflasi, maka ini sebetulnya bagian dari proses kita melakukan penetrasi ya dari kemungkinan terjadinya potensi inflasi.
3: Selain itu, menurut Hovifah, pasar murah ini untuk menguatkan posisi produk usaha kecil dan menengah sehingga bisa naik kelas. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pendengar, dari Bangkalan juga diinformasikan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Bangkalan kembali berjalan sejak 13 Juli 2026 pasca liburan kenaikan kelas. Di Bangkalan ada 120 dapur sudah aktif melayani siswa. Satgas kini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menjaga kualitas makanan dan mencegah kasus keracunan. Dari Bangkalan, Miftahul Umar menurunkan laporannya.
5: Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Bangkalan kembali berjalan penuh setelah libur kenaikan kelas. Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menegaskan sejak tanggal 13 Juli 2026 pemberian MBG sudah aktif, meski sempat tertunda di beberapa sekolah karena kesibukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ia menambahkan Satgas mencatat ada 128 dapur MBG di Bangkalan, dengan 120 dapur aktif melayani siswa, sementara 8 dapur lainnya belum beroperasi karena berbagai kendala. Mulai dari kasus keracunan yang masih menunggu pencabutan suspend hingga kekurangan tenaga ahli gizi dan kepala SPPG.
6: Efektifnya mulai hari ini, Kodas itu sudah bisa menerima manfaat. Kalau di Bangkalan itu, yang saat ini melayani pemberian MBG itu 120. 28, tapi yang 8 ini ada permasalahan. Ada satu yang disuspend, terus ada yang 6-nya itu karena ligisinya nggak ada.
5: Yang menambahkan, evaluasi awal menunjukkan anak-anak antusias menerima MBG setelah lama vakum. Namun Satgas tetap menekankan pentingnya variasi menu agar siswa tidak cepat bosan. Bambang menambahkan untuk menjaga kualitas, Satgas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui pelatihan penjamah makanan. Langkah ini diambil guna mencegah kasus serupa keracunan yang pernah terjadi. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Mendengar, pasca jeda operasional selama 3 minggu, Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sampang kini kembali tancap gas. Langkah strategis diambil dengan melakukan penguatan kualitas layanan di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemberian Gizi SPPG demi memastikan standar nutrisi dan higienitas tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang Sudarmanta menegaskan bahwa masa libur selama 3 minggu tersebut dimanfaatkan sebagai momen evaluasi menyeluruh. Pihaknya kini fokus melakukan pembenahan operasional mulai dari manajemen logistik, bahan pangan hingga peningkatan keterampilan juru masak di tiap-tiap dapur SPPG.
7: Harus lebih baik dan sudah dikumpulkan beberapa kali untuk kedepannya standarisasi, kemudian menu, dan faktor-faktor lain termasuk izin usaha, limbah, sampah, dengan lingkungan harus baik, penerimaan faktor jelas, itu harus dikedepankan.
0: Pendengar, menurut Sudarmanto, pembenahan ini mencakup proses pengawasan yang lebih intensif di lapangan. Pihak Satgas melakukan supervisi yang secara langsung untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan tetap segar dan proses pengolahan dilakukan dengan standar sanitasi tinggi. Hal ini dilakukan guna mencegah potensi penurunan kualitas pelayanan yang mungkin terjadi setelah dapur tidak beroperasi dalam waktu yang cukup lama. Pendengar, kita beralih ke informasi lain. Menjelang musim panen tembakau 2026, Dinas Pertanian Kabupaten Sampang menghimbau petani memahami break even point atau BIP sebagai acuan menentukan harga jual dengan BIP sebesar Rp40.000 per kilogram. Petani diharapkan dapat menutupi biaya produksi sekaligus memperoleh keuntungan yang layak. Hairul Umam menurunkan laporannya.
8: Menjelang musim panen tembakau, petani di Kabupaten Sampang diimbau memahami kelayakan harga jual melalui perhitungan break even point atau BIP atau titik impas. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Sampang Nurdin mengatakan, BIP menjadi acuan untuk mengetahui batas minimal harga jual agar petani tidak mengalami kerugian. Menurut Nurdin, BIP tembakau di Kabupaten Sampang pada tahun 2026 ini diperkirakan sebesar Rp40.000 per kilogram. Artinya, harga jual tembakau idealnya berada di atas angka tersebut agar petani tidak hanya menutup biaya produksi tetapi juga memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Ia menjelaskan, perhitungan BIP didasarkan pada seluruh biaya produksi yang dikeluarkan petani, mulai dari pengolahan lahan, pembelian benih, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja, hingga proses panen. Selain itu, kualitas daun tembakau juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi harga jual di pasaran. Disperda Kabupaten Sampang terus mendorong petani untuk memahami perhitungan biaya usaha tani melalui pendampingan penyuluh pertanian. Dengan memahami BIP, petani diharapkan...
9: Jadi gini mas, keuntungan petani kalau menurut BIP itu diterapkan, petani akan untung. Jadi harapan pemerintah itu dengan adanya BIP itu pendapatan petani meningkat. Hanya saja semuanya itu akan ditentukan oleh pemilik modal, perusahaan lah, pembeli. Nah, kalau apa produksi banyak, kemudian permintaannya sedikit, ya akhirnya akan kembali juga. BEP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tidak akan apa dilaksanakan sama perusahaan, karena mereka tidak sanggup, misalnya seperti itu. Jadi intinya BEP itu rambu-rambu bagaimana petani itu dapat ketika berusaha tani tembakau, mereka tahu oh kalau pakai BEP itu mereka kalau untung. Nah itu kalau di bawah BEP mereka akan rugi, seperti itu. Makasih.
8: Disperta Kabupaten Sampang terus mendorong petani untuk memahami perhitungan biaya usaha tani melalui pendampingan penyuluh pertanian. Dengan memahami BIP, petani diharapkan mampu menentukan harga jual yang lebih layak, meningkatkan daya tawar, serta memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar masih dari Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang melakukan penguatan perlindungan dan pencegahan kekerasan anak dengan memperbaiki alokasi anggaran dan aturan teknis. DPRD akan melakukan intervensi untuk percepatan pelaksanaan aturan perlindungan tersebut. Ima Fadilah menurunkan laporannya.
10: Dinas Sosial bersama pimpinan DPRD dan Komisi 4 menggelar rapat dengar pendapat RDP membahas evaluasi penanganan kasus kekerasan anak serta penguatan program perlindungan perempuan dan anak di daerah. RDP dihadiri oleh Dinkes, Dinsos, Distrik, MUI, NU, dan Muhammadiyah. Dalam pertemuan ini disoroti persoalan alokasi anggaran serta efektivitas langkah pencegahan. Komisi 4 menilai bahwa anggaran perlindungan anak yang dialokasikan saat ini masih belum mencukupi untuk menangani permasalahan secara menyeluruh. Ketua Bapemperda DPRD Muhammad Faruk menyampaikan pihaknya melakukan pembaruan agar lebih efektif melindungi perempuan dan anak.
11: Ya itu adalah, jadi kami kemarin mengintervensi terhadap OPD terkait, dalam hal ini Dinsos PPA yang mentornya adalah leading sektor dari Perda ini. Dari 2017 sampai tahun ini tidak ada aturan teknis atau peraturan bupatinya. Sampai kami melakukan kajian Perda itu yang harus melakukan pembaharuan terhadap Perda itu, mengintervensi kepada dinas terkait.
10: Lebih lanjut, pemerintah daerah mendorong dinas sosial dan dinas sektoral agar tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan. Meski demikian, penanganan kasus tetap menjadi prioritas utama saat terjadi insiden. Pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan tuntas, baik pemulihan dan perlindungan bagi korban, maupun pendampingan hukum dan psikologis bagi pelaku anak di bawah umur.
0: Pendengar, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru hadir di RRI Sumeneb sebagai narasumber dalam rangkaian kegiatan Semarak Final Piala Dunia FIFA 2026. Kehadiran jajaran direksi tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap peran RRI sebagai media publik yang turut menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat melalui siaran Piala Dunia 2026. Pendengar, dalam dialog bersama masyarakat dan pecinta sepak bola, Yonas menegaskan bahwa Piala Dunia bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga momentum memperkuat kedekatan RRI dengan publik melalui berbagai platform siaran. Ia mengatakan Piala Dunia menjadi momentum bagi RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat. Ia menginginkan menghadirkan siaran yang informatif, menghibur sekaligus membangun semangat kebersamaan di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan RRI sebagai pemegang sublisensi siaran radio Piala Dunia 2026 terus berkomitmen menghadirkan liputan yang berkualitas, termasuk melalui kegiatan luar studio seperti nonton bareng, dialog interaktif, hingga kuis berhadiah yang melibatkan masyarakat secara langsung. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan menjadi bagian penting untuk memperkuat posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif terhadap kebutuhan pendengar. Ia berharap masyarakat tidak hanya menikmati pertandingan, tetapi juga merasakan kebersamaan bersama RRI melalui berbagai aktivitas yang kami hadirkan. Mendengar informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada buletin petang hari ini, edisi Senin 20 Juli 2026. Saya Tohir menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

100,8 FM di Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita telah masuk di titik 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti informasi-informasi terkait dalam Warta Berita.

0: Eran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
2: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dibicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
0: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
5: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
4: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Gak.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran.

0: adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
1: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
4: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus, ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berada berasal dari pemerintah ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita startan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, nanti akan menerus yang lain. Ini ternyata kita.
3: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
5: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta actual liter, ya. Tahun depan mungkin 20 juta actual liter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton, ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
3: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
6: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
7: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

0: atau P2SK.
1: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUPFI ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
2: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
0: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
5: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki, perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
6: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemenag. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
4: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditegaskan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
8: Ada semua di data-datanya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
8: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
7: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
9: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
10: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
9: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raimon, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
12: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
11: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
12: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
13: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
12: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap pelatihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
14: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
15: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
14: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
16: Yeah, of course we know a lot about
15: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
16: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa kita diharuskan juga untuk belajar untuk mencari amal-amal yang utama. Jadi amal-amal yang utama itu agar kita kemudian memperoleh pahala yang lebih banyak, lalu kemudian juga memperoleh kemanfaatan yang banyak. Nah, dari tinjauan keutamaan amal itu, banyak ulama yang menulis tentang amal-amal utama. Jadi zaman dulu pun semangat untuk mencari amal utama itu selalu dilakukan oleh para sahabat. Jadi tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang utama gitu kan. Jadi karena keterbatasan waktu kita hidup di dunia ini, kadang-kadang kan kita harus pinter untuk cerdas untuk mencari amalan-amalan yang kira-kira itu punya nilai lebih utama. Oleh karena itu tinjauan amal-amal yang lebih utama itu banyak, tetapi salah satunya yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bahwa amal itu menjadi utama atau menjadi bagus itu bisa dilihat berdasarkan manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kita tahu bahwa amal soleh itu kalau dilihat dari pengaruh dan dampaknya terhadap orang lain atau makhluk lain itu, pertama, ada amal ibadah atau amal soleh yang kita lakukan itu hanya terbatas bagi pelakunya. Ya, jadi tidak berimbas kepada orang lain. Ya, hanya untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang hamba, kita melakukan pendekatan diri kepada Allah, maka yang kita lakukan itu imbasnya pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ada amal yang ketika kita lakukan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi memang memberikan manfaat bagi orang yang lain. Sehingga kemudian terwujud apa yang namanya kemaslahatan dunia dan agama bagi orang lain. Nah, ternyata kalau kemudian dilihat dari dua hal ini, para muhakkik itu menetapkan bahwa amal ibadah yang memberikan pengaruh dan manfaat kepada orang lain itu lebih utama dibandingkan ibadah yang hanya berpengaruh bagi pribadinya sendiri. Ini bukan berarti kemudian kita tidak boleh melakukan ibadah yang punya nilai pada pribadi, bukan. Tetapi kalau itu dikomparkan, dibandingkan, maka lebih utama yang punya nilai manfaat atau pengaruh kepada orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah ulama yang berpendapat bahwa kita sudah sama-sama makmum bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, itu dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Tetapi juga bisa dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Nah, ternyata apa yang membedakan kelipatan pahala itu yang minimal 10 kali itu bisa lebih dari itu adalah tergantung kepada kekuatan keikhlasan dan kemudian ditambah dengan nilai manfaat yang bisa dirasakan. Sehingga ketika kita beramal dan amal yang kita lakukan itu punya dampak pengaruh yang bermanfaat kepada orang lain, itu jauh lebih utama daripada hanya untuk diri sendiri. Nah, kita perhatikan misalnya bagaimana Al-Qur'an membicarakan atau menjadi dalil tentang pemilihan ulama bahwa amal utama itu juga didasarkan kepada manfaat atau efek yang dampak yang bisa dirasakan oleh orang lain. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 misalnya disebutkan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian itu umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi dari ayat ini oleh para mufassir, predikat kuntum khaira umat, kamu adalah umat yang terbaik. Predikat ini kita peroleh karena mereka itu bermanfaat bagi manusia yang lain, yaitu dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalian ini umat terbaik. Nah, kenapa disebut umat terbaik? Karena punya nilai manfaat kepada orang lain. Jadi menyuruh pada kebaikan, mencegah orang berbuat kejelekan, itu adalah bagian dari kebaikan umat terbaik, yaitu ada manfaat kepada orang lain. Jadi tidak stuck menjadi manusia baik itu. Jadi dia tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia menularkan, dia memberikan dampak dan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya atau kepada makhluk yang lain. Maka ini lebih utama. Dan kita mendapatkan predikat terbaik itu salah satunya adalah karena kita mempunyai amal yang bermanfaat buat orang lain. Lalu kemudian juga yang semakna dengan itu, misalnya di dalam Quran surat Fussilat ayat 33 disebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak, menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi Imam Hasan Imam At-Tabari itu dalam tafsirnya itu mengatakan, menunjuk pendapat dari Al-Hasan, ketika membaca ayat ini beliau menyebut ini adalah kekasih Allah, ini adalah wali Allah, ini pilihan Allah, ini makhluk terbaik Allah, makhluk yang paling dicintai Allah. Allah mengabulkan doanya dan mengajak manusia beramal dengan amal yang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Jadi dia tidak stuck menjadi seorang yang baik. Daripada yang dilakukan harus punya nilai kepada orang lain. Dan itu lebih utama daripada pada dirinya sendiri. Manfaat atau dampaknya. Juga hadis Nabi SAW yang menyebutkan besarnya pahala orang yang berilmu, beramal, menyampaikan atau mendakwakan. Itu dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujur tabi'ah. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min asamihim shay'a." Jadi siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka sedikit. Jadi siapa yang juga menyeru kepada kejelekan, maka dia akan mendapat dosa seperti dosa orang yang kerjakan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, artinya orang yang kemudian misalnya dalam hal tadi itu mengajak kepada kebaikan dan dia lalu meniru atau mengikuti, atau kita melakukan suatu kebaikan dituruh oleh orang lain, maka pahalanya juga akan terus mengalir kepada kita tanpa terkurangi sedikit. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan itu punya manfaat kepada orang lain juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari, rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap teman. Sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik buat tetangganya yang lain. Artinya, sesungguhnya kita diajarkan dalam agama itu adalah hal-hal sosial juga. Dan itu punya nilai lebih utama daripada pribadi. Jadi kalau sama teman, jadilah teman yang terbaik. Artinya, kita memberikan manfaat yang banyak buat teman kita. Kalau kita jadi tetangga, jadilah tetangga yang terbaik buat tetangga yang lain. Artinya, kita tidak berada pada posisi efek pada diri sendiri, tapi juga bisa dinikmati oleh orang lain manfaat yang kita lakukan. Dan kita sudah mendengar hadis yang sering kita tahu, mendengar hadis yang masyhur, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Dan ini sudah sering kita dengar hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sebaik-baik di sisi Allah itu adalah yang memberikan nilai manfaat, nilai kebaikan pada manusia yang lain. Inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian tinjauan amal utama itu juga dilihat dari seberapa besar nilai manfaat yang diberikan dari ibadah itu, apakah berdampak pada dirinya saja atau kepada orang lain. Ada satu cerita ketika riwayat dari Anas bin Malik itu, suatu saat kami bersama Nabi gitu kan, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lalu kebanyakan dari kami membantu tugas-tugas beliau. Tetapi yang paling banyak membantu pada waktu itu yang sebagian yang tidak berpuasa. Ya. Ada di antara kami yang lagi puasa, ada yang tidak gitu kan. Nah lalu kemudian mereka yang tidak berpuasa karena kuat gitu kan, mereka lalu mengatur pasukan, kemudian bekerja, mengobati yang luka dan sebagainya. Jadi yang sedang tidak puasa pada waktu itu memberi manfaat yang banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar ketika melihat itu, orang-orang yang lagi sedang tidak puasa telah banyak menabung pahala hari ini. Itu hadis riwayat Muslim. Artinya sebenarnya dari sisi ini kita melihat bahwa ada sisi manfaat yang diberikan oleh seseorang itu akan punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kemudian pada pribadi. Kalau itu dikomparkan pada satu waktu tertentu gitu ya. Tetapi sekali lagi bukan berarti kemudian meninggalkan kewajiban pribadi atau amal pribadi, bukan. Jadi kita misalnya sholat itu dampaknya pada diri kita. Lalu kemudian kalau membantu orang lain pada orang lain, lalu kemudian dia karena ini lebih utama membantu orang lain, lalu tidak sholat, itu salah. Tetapi maksudnya adalah pada saat tertentu nilai manfaat ibadah yang kita lakukan itu akan lebih utama kalau itu punya nilai yang bermanfaat kepada orang lain daripada hanya bermanfaat pada diri kita sendiri. Nah termasuk dalam hal ini, bagaimana perilaku dari para salaf itu dalam kesehariannya. Misalnya dicontohkan dalam kitab Lataiful Ma'arif itu Ibnu Rajab menulis, Mujahid berkata begini, aku melakukan perjalanan dengan Ibnu Umar. Jadi kita tahu Ibnu Umar itu adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melakukan perjalanan dengan Ibnu Umar, kata Mujahid ini mengatakan, aku pernah berjalan bersama Ibnu Umar. Maunya aku, kata Mujahid, ingin melayani sahabat Nabi ini. Jadi dia ingin melayani. Tetapi ternyata justru Ibnu Umar lah yang melayani. Jadi mereka senang melayani saudaranya. Jadi lebih senang melayani saudaranya. Ini Mujahid ini mau memuliakan sahabat Nabi Ibnu Umar. Karena dia berkesempatan untuk berada dalam suatu perjalanan, suatu safar dengan Ibnu Umar. Maunya dia melayani karena ini sahabat Nabi. Tapi ternyata toh Ibnu Umar yang melayani. Artinya memang jiwa-jiwa melayani itu, karena bagian dari khairun nas anfa'um yang bermanfaat pada orang lain, itu tahu betul bahwa ini amal utama. Dan banyak cerita tentang itu, misalnya Mus'ab bin Ahmad itu, dia pernah pergi haji bersama Abu Ahmad al-Mawarzi. Abu Ahmad ini kemudian memberikan syarat begini, padahal ini orang mulia, orang terhormat. Kalau kamu ingin berjalan dengan aku, maka kamu tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak bantah. Lalu betul ketika keluar bersamanya dalam safar haji itu, ya ketika perjalanan ke haji itu, justru Abu Ahmad al-Mawarzi ini, yang orang mulia ini ya, dalam pandangan, dalam keilmuan dan sebagainya, justru dia yang melayani. Malah Mus'ab bin Ahmad yang pinginnya mau melayani dia, malah dilayani. Sehingga ketika mengatakan, oh biar saya, oh, kamu kan sudah diberikan syarat kalau mau jalan sama aku, diberikan banyak bantah. Justru yang melayani. Itu ini perilaku yang mungkin jarang terjadi pada kita. Apalagi kita sebagai pemimpin minta dilayani, kita senang. Makanya ketika ada orang yang justru melayani orang itu, jauh perilakunya lebih baik. Karena dia mengambil pelajaran bahwa amal utama itu adalah yang jauh lebih bermanfaat atau kemudian bisa dirasakan dampaknya pada orang lain. Jadi dia justru melayani, bukan minta dilayani. Dan memang hakikatnya kalau dalam kepemimpinan, pemimpin itu kan sebenarnya khadim ummah, jadi pelayan, pembantu masyarakat. bukan minta dilayani, tapi harusnya mereka melayani. Itu secara substantif, secara hakikat, walaupun formalnya kadang-kadang tidak harus seperti itu, tetapi memang penting untuk dipahami. Justru mereka lah qadimul ummah, ya, pembantu atau yang melayani umat, ya. Sehingga mulai sejak Umar itu dulu tidak mau disebut khalifah, tapi Amirul Mukminin itu, karena dialah yang kemudian menjadi orang yang melayani orang-orang beriman, ya. Bukan disebut sebagai seorang, tapi dia yang justru harus melayani. Ini adalah karena paham betul bahwa konsep keutamaan itu dilihat dari bagaimana kita punya nilai manfaat kepada orang lain dalam konteks beramal itu. Nah, para kaum muslimin yang dirahmati Allah, juga misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, Imam An-Nawawi itu banyak menulis tentang bab-bab yang berkaitan dengan manfaat pada orang lain itu. Jadi misalnya bab keutamaan bergaul dengan orang lain. Jadi ketika orang itu bergaul dengan orang lain, itu jauh lebih utama daripada kemudian kita menyendiri atau kita kemudian tidak punya nilai manfaat pada orang lain. Jadi kita mau berorganisasi, mau berjamaah, itu jauh lebih indah dan lebih baik daripada kemudian sendiri, ya. Karena ada orang yang mengatakan, saya kok lebih baik sendiri aja, ya. Malas kalau kumpul-kumpul atau malas kalau berorganisasi, nanti adanya tengkar aja. Padahal itu dalam hadis disebutkan bagian dari pahala berkumpul itu adalah ketika nanti ada gesekan dan kita bersabar dengan hal yang terjadi. Kalau sendirian sih nyaman-nyaman saja, selamat-selamat saja. Tapi kan nilai manfaatnya kemudian dia tidak memberikan manfaat yang banyak. Ada keutamaan menghadiri sholat jamaah, itu kan bagian dari penting. Kalau ada orang berpikir, saya mau sholat di rumah saja. Padahal bagi laki-laki terutama wajib. Jadi sholat jamaah, itu keutamaan sholat jamaah. Keutamaan tolong-menolong dalam kebaikan. Keutamaan mengunjungi orang-orang soleh. Keutamaan menjenguk orang sakit. Keutamaan melayat jenazah. Keutamaan memenuhi kebutuhan orang-orang yang lain yang butuh. Keutamaan beramar ma'ruf nahi mungkar. Keutamaan mengajak, membimbing orang yang tidak tahu baca Al-Quran, kita pelajari. Keutamaan bersama, bersabar saat kita disakiti orang lain. Itu adalah bagian-bagian yang menunjukkan bahwa amal itu lebih utama, juga dilihat dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga secara umum pun bahwa di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwa amal jariah, jadi amal yang kemudian ketika kita nanti mati dan tetap mengalir kepada kita, itu semuanya adalah amal-amal sosial. Jadi tidak berhenti ketika kita mati. Orang cerdas itu adalah orang yang berpikir ketika dia nanti mati, ada amal yang kemudian bisa mengalir. Dan ternyata itu kalau dilihat adalah amal-amal yang sosial itu. Jadi bukan untuk amal pribadi saja. Contohnya misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi." Ada 7 pahala, 7 amal yang selalu mengalir bagi seorang hamba walaupun dia sudah mati. Nah, disebutkan di situ diantaranya adalah yang mengajarkan ilmu. Jadi diikuti oleh orang lain, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak yang suka mendoakan orang tuanya. Dan banyak disebutkan di situ, di hadis-hadis yang lain juga, amal-amal itu semuanya berkaitan dengan sosial. Sehingga itulah kenapa salah satunya bahwa amal itu menjadi utama ketika dilihat dari sisi manfaatnya. Apakah amal yang dilakukan itu punya dampak kepada dirinya sendiri atau punya dampak juga kepada orang lain. Maka kalau itu dinilai, maka lebih utama amalan yang kemudian bisa memberikan dampak atau pengaruh manfaat kepada orang lain. Itulah hakikatnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yeah.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Pada tahun 1530 Masehi, Pangeran Ronggo Sukowati diangkat sebagai Raja Keraton Pamelingan Pamekasan. Ia menggantikan ayahnya Pangeran Bonorogo yang wafat di tahun tersebut. Sebagai raja pertama yang beragama Islam, kemudian Ronggo Sukowati mendirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Rato atau Masjid Raja. Masjid itu dibangun cukup sederhana dengan kapasitas jemaah 40 orang lebih sebagai syarat sah pelaksanaan ibadah sholat Jumat kala itu. Masjid Raja telah mengalami beberapa kali perubahan sebelum namanya dipatenkan menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Ketua Takmir Masjid Agung Asyuhada Pamekasan, Sahibuddin menceritakan, perubahan nama Masjid Raja menjadi Masjid Agung Asyuhada dilatar belakangi perang pejuang asal Madura yang menolak pendudukan Belanda di Pamekasan pada tahun 1947.
1: Para syuhada atau para pejuang yang terdiri beberapa komponen masyarakat, pada waktu itu ada pasukan Sabilillah, ada pasukan Hizbullah, ada pasukan macam-macam ya dari semua elemen masyarakat Pamekasan ini berkumpul di Masjid Agung Asyuhada dengan melawan gempuran Belanda. Dan Belanda akhirnya bisa dipukul mundur ke wilayah selatan. Dan tapi para pejuang rakyat Madura untuk mempertahankan wilayah Madura itu banyak yang berguguran, ribuan katanya yang ada di depan Masjid Agung ini yang berjatuh bergelimpangan ya, dan mereka ini dikuburkan di sini di depan areal arek lancor yang sekarang sudah menjadi taman itu.
0: Kemudian sejak tahun 1974 sampai 1976, kuburan mayat para pejuang itu digali kembali untuk dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Raya Panglekur, Kecamatan Telanakan.
1: Nah, untuk menjadi kenangan bahwa di depan Masjid Agung ini pernah menjadi Taman Makam Pahlawan, maka diberi nama Masjid Jami ini menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Sehingga nama Asyuhada ini adalah nama untuk mengenang para syuhada yang gugur di perang melawan Belanda yang bertahan di depan Masjid Agung Asyuhada Pamekasan ini.
0: Saat ini Masjid Agung Asyuhada berdiri megah di pusat kota Pamekasan setelah mengalami renovasi dan perluasan sejak 1942 hingga 1976.
1: Di Asyuhada Pamekasan ini, kalau luas dalam itu tetap 50-50 ya. Kemudian ada penambahan lagi di serambi kanan-kiri. Nah, kemudian dibangun dua lantai sekarang ini. Dan kapasitas jemaah sekarang sudah bisa di 4.000. Dulu itu 1.000-1.500. Sebelum direnovasi kira-kira pada era 80-an.
0: Lanjut Sahibuddin menyampaikan, seiring berjalannya waktu, Masjid Agung Asyuhada berkembang menjadi pusat kegiatan keislaman.
1: Kita mengelola juga lembaga pendidikan di sini, ada Madrasah Diniyah, ada RA, ada PAUD, ada SDI. Ini juga bagian dari kegiatan kemasjidan. Kemudian ada kegiatan dakwah. Dakwah ini juga dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pencetakan kader-kader juru da'i di masjid ini. Ada kegiatan sholat lima waktu. Ada kajian-kajian keislaman.
0: Bahkan pengurus Masjid Agung Asyuhada menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan di masjid tersebut bisa diakses melalui live streaming. Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

105,8 FM RI Sampang Purwo 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang malam ini, edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Pendengar, bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda sampai nanti di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, selamat malam.

Selamat beraktivitas apapun di malam ini, aktivitas bersama dengan teman-teman, bersama dengan sahabat, terus keluarga juga. Pastikan kita semua tetap bahagia nih ya, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Yang pasti kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan malam ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiah. Mendengar, selamat menikmati tembang-tembang yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dijumpa kita pada Sampang malam ini yang diawali oleh Namaha Dewi dengan tembangnya Kosong. Bukan kosong lagunya nih ya, tapi judul lagunya Kosong. Masih ada Terry, tempatnya malam minggu. Tepatnya malam minggu. Sekarang malam Selasa nih ya. Tetapi tak apalah, itu hanyalah sebuah lagu yang mungkin momennya hanya malam Selasa, tapi rasanya kayak malam minggu. Penuh dengan keakraban, penuh dengan kebahagiaan bersama dengan orang-orang tercinta dan terkasih. Pendengar, selain tembang-tembang pop, kami dengan keruan dengar Anda, juga ada Sandiwara Radio yang akan dipersembahkan oleh RRI Fak-Fak dengan judulnya Rahasia di Balik Warisan. Ada apa nih ya? Mendengar, sebagai informasi perdana di jumpa kita pada Sampang malam ini, kami hadirkan dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan rakyat merupakan keberhasilan sebuah bangsa. Presiden mengatakan kemerdekaan tidak akan bermakna apabila negara tidak mampu menjamin kebutuhan pangan masyarakat. Apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya? Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita punya NKRI kalau kita tidak bisa memberikan yang paling dasar dari sebuah peradaban? Disampaikan Presiden dalam memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada tadi Senin 20 Juli 2026. Presiden mengatakan sepanjang sejarah peradaban manusia tidak ada masyarakat yang mampu bertahan tanpa ketersediaan pangan. Karena itu pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga produksi dan ketahanan pangan nasional. Yang paling mendasar adalah makan, pangan, dan yang ia tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah peradaban, punah kalau tidak ada makan. Menurut Presiden, upaya mewujudkan ketahanan pangan harus didukung ketersediaan air dan lahan yang subur. Selain itu, lingkungan juga harus terjaga dan dukungan kebijakan yang berpihak pada petani. Pendengar, Kepala Negara juga menyinggung program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Program tersebut, kata Presiden, merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia mengatakan anak-anak sekolah memperoleh makan bergizi di sekolah, malah ia diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan ibu hamil, orang-orang lansia dianggap pemborosan. Presiden menegaskan pemerintah akan tetap menjalankan berbagai program yang berpihak pada masyarakat. Negara harus memastikan setiap warga memperoleh hak dasar, termasuk akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Mendengar, teruslah bersama kami di Sampang malam ini.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Malam itu, rumah peninggalan keluarga Wibowo kembali dibayangi kenangan masa lalu. Setelah kepergian ibu mereka 2 bulan lalu, Arman dan Yuni datang kembali. Bukan untuk mengenang, tapi untuk berebut. Bukan kasih sayang, tapi warisan.

0: Akhirnya kamu datang juga.
1: Yuni, kamu juga di sini.
0: Arman, Arman, tidak perlu kaget begitu. Aku kan sudah biasa di rumah ini. Sedangkan kamu kan terlalu sibuk. Makanya aku heran kamu datang malam-malam begini.
1: Aku hanya rindu rumah ini. Begitu banyak kenangan indah masa kecil kita di sini, Yun.
0: Rindu? Jangan basa-basi. Aku tahu, kamu datang untuk memperebutkan rumah ini kan?
1: Aku datang bukan untuk berebut, Yuni. Aku hanya ingin memastikan semuanya beres dan adil. Pasti ibu meninggalkan surat wasiat kan? Dan aku yakin, sebagai anak lelaki, rumah ini adalah milikku.
0: Oh ya? Tapi aku rasa sebaiknya kamu jangan terlalu yakin, Arman. Karena surat itu sampai sekarang belum ditemukan. Entah di mana ibu kalian menyimpan surat itu. Tante sudah cari kemana-mana, tapi tidak ketemu.
1: Coba lebih teliti lagi, Tante. Atau biar aku saja yang cari. Aku yakin ibu menyimpannya di suatu tempat.
0: Omong kosong. Tante sudah memeriksa semua tempat di rumah ini. Atau jangan-jangan surat wasiat itu memang tidak pernah ada karena ibu kalian tidak sempat menulis surat itu.
1: Di mana sebenarnya surat wasiat ibu?
0: Kan tante sudah bilang, mungkin saja surat itu tidak pernah ada. Mustahil. Aku kenal ibu dengan baik loh. Ibu orang yang rapi dan penuh pertimbangan. Ibu pasti pernah menulisnya. Tapi buktinya sudah berhari-hari tante mencari tidak menemukannya. Ya, kecuali kalau ada seseorang yang menyembunyikannya.
1: Apa maksud kamu, Yuni? Jangan bilang kamu curiga sama aku ya. Lagian untuk apa aku menyembunyikannya?
0: Aku tahu. Kamu datang ke rumah ini sebelum ibu meninggal kan? Kamu datang diam-diam seminggu sebelum kematian ibu. Aku tahu dari tetangga.
2: Apa? Kamu datang, Arman? Kenapa tante tidak tahu?
1: Iya, Tante. Aku memang datang. Tapi ibu yang memanggilku. Ibu ingin memberitahukan sesuatu yang penting.
0: Dan setelah itu, ibu meninggal mendadak. Kata dokter serangan jantung. Tapi kamu menolak autopsi. Mencurigakan.
1: Apa-apaan kamu, Yuni? Bisa-bisanya kamu menuduh aku.
2: Sudah-sudah. Kalian ini saling menuduh satu sama lain. Kalian lupa ya? Aku yang paling mengenal ibu kalian. Akulah yang paling lama bersama ibu kalian. Jadi aku lebih tahu banyak dari kalian berdua.
0: Akhirnya tante bicara juga. Tante memang punya motif kan?
2: Kalian pikir hanya kalian saja yang punya hak? Aku yang merawat kakakku hingga akhir hayatnya.
1: Tapi tidak mungkin ibu meninggalkan rumah ini untuk tante.
2: Bagaimana kamu tahu, Arman? Berarti kamu yang menyembunyikan surat wasiat itu ya? Lalu kamu pura-pura datang dan mencarinya.
1: Untuk apa aku melakukan itu? Aku ini orang sibuk. Tidak mungkin aku buang-buang waktuku hanya untuk merancang cerita itu.
2: Lalu di mana surat wasiat itu?
0: Surat wasiat ibu, aku yang menemukannya. Dan aku menyimpannya sampai hari ini.
1: Apa-apaan ini, Yuni? Kamu bilang kamu menyimpan surat wasiat ibu? Lalu kenapa tadi menuduh aku yang menyembunyikannya?
2: Lagian untuk apa kamu menyembunyikan surat wasiat ibumu?
0: Tante benar-benar tidak mengerti. Aku tidak menyembunyikannya, Tante. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya.
1: Kalau begitu tunggu apa lagi, Yun? Serahkan saja surat wasiat itu sekarang biar kita tahu apa isinya.
0: Tidak perlu terburu-buru, Arman. Terlihat sekali ambisi mau memiliki rumah ini.
1: Bukankah sudah jelas? Pasti ibu menyerahkan rumah ini untukku.
2: Halah, jangan berandai-andai. Baca saja apa surat wasiat ibu kalian, biar kita semua tahu apa isinya.
0: Baiklah, ini surat wasiat yang ibu tinggalkan. Aku, Rini Wibowo, menyatakan bahwa seluruh harta warisan, termasuk rumah, tanah, dan simpanan, akan diberikan kepada anak kandungku. Kepada Yuni, karena Arman bukan anakku.
1: Apa maksudnya ini? Pasti ada yang salah. Aku Rini Wibowo menyatakan bahwa seluruh harta warisan termasuk rumah, tanah, dan simpanan akan diberikan kepada anak kandungku Yuni. Karena Arman bukan anakku. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku bukan anak kandung ibu.
2: Aku juga kaget. Tapi itulah kenyataannya.
1: Kenapa ibu menyimpan rahasia sebesar ini? Apakah ini sebenarnya yang ingin ibu katakan waktu itu? Kenyataan ini terlalu menyakitkan.
2: Maafkan Tante Arman. Sebenarnya kamu adalah anakku.
1: Apa? Aku anak Tante? Tidak mungkin.
2: Arman anak Tante? Kenapa Tante bisa setega ini menyembunyikannya selama ini, Tante? Maafkan Tante, Yuni. Karena Tante tidak punya pilihan. Dulu, setelah melahirkan Arman, aku menyerahkannya pada kakakku. Karena aku tidak sanggup membesarkanmu sendiri, Arman. Saat itu aku masih terlalu muda dan aku belum menikah. Maafkan ibu, Arman.

Pada akhirnya, warisan bukan lagi sekedar harta, tapi sejarah, luka, dan rahasia yang terlalu dalam untuk diungkapkan dalam satu malam. Demikian drama radio Rahasia di Balik Warisan, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: Lisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

108 FM RI Sampang Purwosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Juli 2026 sore. Kegiatan tersebut diikuti seluruh Menteri Kabinet Merah Putih serta para kepala lembaga. Kepastian pelaksanaan sidang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prastio Hadi. Mensesnek menjelaskan tidak ada pembahasan khusus yang menjadi agenda pada sidang tersebut. Menurut dia, mekanisme pembahasannya serupa dengan rapat terbatas yang rutin dipimpin Presiden bersama para Menteri. Prasetya mengatakan sidang Kabinet Paripurna digelar untuk membahas berbagai persoalan lintas sektor secara menyeluruh. Hal itu dimasukkan agar koordinasi antar kementerian dan lembaga dapat berjalan lebih terpadu. Selain membahas berbagai isu pemerintah, sidang juga akan menyoroti percepatan pelaksanaan pembangun program prioritas pemerintah, evaluasi terhadap pelaksanaan program juga menjadi agenda yang selalu dilakukan dalam setiap rapat kabinet. Pendengar, 49 menit lepas dari titik 20 waktu Indonesia bagian Barat, masih ada 2 atau 3 tembang lagu lagi yang bakal kami berikan ke ruang dengar Anda. Setelah itu kami ajak Anda untuk beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widi. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik si ayam, maksud saya kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya.

0: telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
0: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak, sederhana itu bukan berarti tidak...

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: 108 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini di Pelataran Imam Bonjol sudah lebih dari 10 menit hujan cukup deras. Bagaimana di kota Anda, di daerah Anda? Semoga hujan ini membawa keberkahan nih ya. Black Sweet, Kau, Aku dan Dia menjadi lagu terakhir jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Dan kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti program musik dan budaya. Pendengar, teruslah bersama kami sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kenapa?
2: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Aku dapat broadcast katanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dari Tantor Bola Ika Dima Pisos melembangkan miarsa kiararisme. Seneng melembangkan bisa bangki boleh dalam acara budaya Madura kerasan hari Senin tanggal 20 bulan Juli di Bunem Lekor Betan Gola dari Sengatoraki. Selamat malam, selamat miarsa ki. Pemirsa sebelum Betan Gola akin bangkin lebat telok jalur telepon ngiring biar saki arabaki kenting se kabiten atau kenting se pertama.

0: Μοιάζει να τρίτε τώρα πολύ κάποια άρσα που είναι και αρρώπα και κεντήν σε καπιτέν που σπώ ο Άρνο. Μαλάν μου φύγει την κεντήν το ακίβα καπούγαν το παγκασυνάγαν κόγκ λαγκόγκ μαλάν μαγκέν μαλάν Senin ye, o malam Selasa. Malam Selasa malam muka kending gading to. Apa ta kesempurnaan sambil lalu kilengkian nasaran keluarga cakan cak tebetan teritan selain ki. Sebelum motor boleh kending satu resepon ya tu nalengki dimin. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jawari
0: ki sarang Rona ki
1: ki Roni ting-ting Madura sekarang ngerap siap mantep ku
0: ki seneng bian
1: seneng
0: enki
1: apa boleh pas cerita kau nama saya timpu dulu si zamannya Joko Dole dan Pangeran Lorwetan itu wah senengan boleh
0: gitu. Senengan boleh ki mila di gento di ngiring karawitan atau budaya matur cak sampai elang harus tetap lestari ki. Langsung salam
1: karawitan se kimin se kona
0: ki jadi ini kan si kona ada boleh jangan
1: ki mon makin kebut hebut dekati bunga apa macam-macam.
0: Oke, anu kemajuan.
1: Ki kemajuan. Kata mon orang-orang sekon kaca leburan si sosial pak si senang kintin sekon.
0: Kimbian sama seorang sekon dan apa si anyar?
1: Ki kuliah ni kau termasuk orang si anyar tapi senang ke kintin kon.
0: Oh sekon.
1: Ki berada dengan support di min
0: kawan. Ki langsung salam ah. Ni Roni Ebang Roni.
1: Salam saya pertama kata orang kita kacak waris muka-muka parin sehat walafiat berkat umur sekeluarga pun
0: amin
1: juga nanda kapak Nur Komala kelaring paling tanggung Pak Nur Komala
0: ki
1: Dewa Suragi ngapa Suni Pompoan juga nanda kapak Irma
0: Beni Tom Ron
1: Pan RRI
0: Roni
1: apa
0: mundabal yo nying ranying bian migen dari beni tompoan umbu ang mun tompoan ni ga ai
1: umbu ang
0: beni tompoan umbu ang gi
1: umbu ang
0: gi sabora gelu toron mian sabora na umbu ang ni ya
1: sabora na umbu ang
0: nah kibon kelangkong ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing geng ngepon Rona. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Siapa luar labo hang?
0: Oh. Ano bedo balo no bula. Bener sepi din ding lagi.
2: Tanaman gula sehat alhamdulillah.
0: Ah sehat ki. Masih jaga hidung bian. Nak hidung boy bian je ki. Kenapa? Waduh lah. Buat nak? Nak apa nonton? Buat ada menikut suara nak sekaben si nyolat ada ambian ada sekali. Bermah terus lagi lah. Aduh. Jaring Isronil pun dedung. Bingeng pun jeki. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Tiketun.
3: Oke, dikenting Mas Guru. Lakar mantep ongku.
0: Lakar mantep ongku. Gingiring jauh sampai kita ada di genting don, baru mana kita terus sakit don.
3: Oh, tenang, belum pun siap. Kalau pina pada neng, no, neng kelek ke, orangnya lek ke.
0: Bagi kau ni itu.
3: Okay, tiga le kunin namun gula.
0: Bila?
3: Pada nang Pak Kama boleh.
0: Budi Pak Kama na apa na?
3: Pangeran buka bukura.
0: Napa sebab dia nom Kama sih nak gula kucing kuni lagi? Napa nak sebab dia kasar lagi?
3: Tiga tanya ki. Cek lo, suruh cek lo boleh mun ano, kamar ano Pak Pangeran buka bu.
0: Oh, gizi na. Ji.
3: Kuniin ba. Ji.
0: Ada bola di bola kuang. Dah ni lagi. Bermenit tersan dah bobon.
3: Bobon.
0: Oh, bobon.
3: Okey.
0: Bobon si dia rumah kini gedun.
3: Pokon pun bobon.
0: Oh, bobon ni.
3: Kan
0: pada nang leka. Oh, atas sama leka ki. Esoro. Okey. Esoro ntun. Evi si dia lentang ni. Okey. Okey.
3: Okey.
0: Okey. Don.
3: Okey. Salam pertama yang telah kini terkenal dengan selamat bertugas ya berkenan saya sehat ki.
0: Amin.
3: Keran pada Hendra Cipta.
0: Bu, ini Hendra Cipta ambian.
3: Kira.
0: Mangkok ru si dekle je bonan nama gelope no mirang ambian le. Mangkok pro mangkok projo sira sira bi oning ben airing gelo mi
3: marat malarat tagula tahun ini
0: boleh boleh gelar gelar anyar mian
3: tikal buat bila mau ja
0: oke Roni boleh
3: kan ada panor bufator
0: bufator
3: Pak Ari Pratama
0: mian je sampai kala ke bufator bufator Bapak, bator makin bilang ngekuilipan biar noning. Oh. Bibir atas mirah ban biru. Bibir, Bapak.
3: Kiti, kalau tak kita kalah, kan, Bapak.
0: Nah, saya biar mecek lah, Bapak. Nyaman, Bapak. Anjot, Bapak.
3: Kesian, Bapak. Diputus, maka apa, sok boleh.
0: Oke.
3: Kan. Kan, Bapak, ano? Pak... Alif Pratama.
0: Alif Pratama, ada ajo lodeng.
3: Oh, Roni buru ki?
0: Roni ki kapi vi.
3: Ki. Boleh baca kancah.
0: Sikap. Ki.
3: Nona, he bebean berdeng ano? Itu mana berdeng ano?
0: Oh, atas. Ki atasan beri kon anom leke. Bebean berdeng nom kama ki. Ki.
3: Ki pon. Langkong atas betonah.
0: Ki. Launan bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar sang langkong dan tun ki. Seretan sendiri sarung. Sarung ki jembon. Lenteng. Aduh maduk ni ke tun. Vi. Ibing geng epon evi. Selamat malam. Halo. Bumak ki ada kerotak berumah. Aduh.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Basera ni ya?
4: Sarang Dewi Rubaru.
0: Oh, Dewi si Dewi Rubaru.
4: Kita masuk ke HP suara nak Mas Waris.
0: Bu, mak dah masuk otik ni raja ini. Enten nama.
4: Ano pun radio ni raja pun tinggal tak apa.
0: Oh, dah nak penten nyaman. Nyaman pun pergi.
4: Kan tak tulunya tor tak masuk ke HP suara.
0: Oh, boleh lagi. Tapi neng ilum radio bodoh ke ni kak? Oh, bodoh ni. Oh, bodoh ni. Barang yang mak ngidi ngepi tak ke ke ni kak?
4: Thank you.
0: Okey.
4: Okey pun... Salam lagi.
0: Ya, Kak Basera.
4: Ki, salam sepertama Kangku Mas Haris ki. Semoga Marina sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
4: Jukan bade Pak Evi, Bu Pacor. Jukan bade Kiki Arindi. Semoga Kiki bisa masuk boleh ki. Soalnya putus ki. Jukan bade Pak Ketua Motor Sagalan Kongki. Salam bade saudara ku Anwar Putra Setia Rahman Harni juga. Harman gitu ya.
0: Ki.
4: Ya, salam manis. Semoga bahagia selalu. Itu semuanya aja deh.
0: Ki.
4: Salamnya.
0: Ki. Ini gak nembian lah. Elang kong gitu.
4: Ki kenting pun rokno rok Mas Haris.
0: Ki nembian mon ano napa kasa. Nyinden ku nyaman masih suara nembian ni nga suara na duh si rebon mistia ki ki nyaman nembian acer anu wi ki
4: tina kula ki acer ki ki anda daftar ke Pak Hendra
0: ki ki
4: Iki pun Mas Haris, kanggo Mas Haris motor saya lakon mukto lagi.
0: Sami-sami.
4: Ingireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing genge pon Dewi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya nom.
5: Kita
0: jam. Betul.
5: Kamu dapat di nipi jam.
0: Bang, kita lama ni motor kini kah terus nom. Biar engkau jangan maju di. Doa ada mama Evi. Tangan kita senang Evi. Yang
5: kau
0: cai kau ni macam rata wadah saya. Oh, enjoy mona Evi tak kena kia. Cai ni kau ni, tapi soro kau ni soro taraki. Saya belum masih terpaham biar Evi.
5: Oh, cai lagi pele pandai.
0: Buh lah, bah nyambi ki korong na Evi ni, rong no anu nom.
5: Kok?
0: Nah,
5: kok?
0: Nyambi bom pun jauh bengkot nom, beri korong lah juga korong bah. Ki korong jepok. Enggak,
5: bila benda perempuan si serius ketika.
0: Nah, penom.
5: Bila erpo. Entara kaki raja. Benar ni kau serius.
0: Engki.
5: Kompoi pun akan adi ni kantor peng. Mana nak begini kini goreng kili raja. Eh, kau polong benar kantor peng. Kompoi pun akan. Parlo ner pudek sini kau.
0: Singkat cerita. Parlo nak maksud dah.
5: Bangki bunda nora kompoi ponakan e pangantanan dan nengeneng neng eki diraja.
0: Oh, dok nikina.
5: Eki bunda manteran tak temua ban suci.
0: Engki.
5: Nape suruh nyaman na asli, nape nyaman lain tak tahu na kontinen tangi.
0: Enten asli kesahan suci kesah asli na. Kita gitu, mungkin masih bulan kenapa bulan kelanceng bulan kelanceng ya bulan madu fuh sepakah kelanceng
5: ma anak temon bulan madu
0: bulan madu ni kenapa penyaman lagi om doh napa jabon makin mari jabon pak gaji kemarut ini kan jalan berdua kesan om
5: oh.
0: Bulan madu jangan fuh
5: ni aja gatuk
0: ku kerja kat sana. Nampak tak ada orang boleh. Insya Allah minten ada lagi na. Laku je.
5: Kita
0: nak mohon fokus atau semua tangi. Ki, yang fokus cik. Nombor ke nombor ki. Insya Allah bila repuh. Ki, pokok.
5: Bulan saya si sampan dong. Sampan tu boleh beton lagi.
0: Oh, boleh nom.
5: Boleh jadual lah.
0: Ya, boleh jadual lah. Jadi insya Allah mana bi. Anak pagi sore mungkin jam sekian makan mungkin tak boleh boleh tapi mun boleh perempakan enten bakun ni pamule daraki nom mingki
5: anak
0: tak nong ni nak pergi dengan parlo ni mingki mana ya kalangkong nom cina ano agoloh nya apa nak napa nyangon ano doa malar buka nom benpuk selamat. Cik kalau pak leul le negor ki.
5: Geng.
0: Kinom. Ki.
5: Ya, de diwa ni ko. Kalau sai ko ni even jam.
0: Aduh, wadak ngat. Ati nano mau bumbian begini nom, kalau nom.
5: Ki. Ati je pon ala la kon.
0: Ki. Ki, kalau kong nom.
5: Sama sama masa tu ju na lo ju.
0: Ki. Nyanya sare nom.
5: Ano ni ko. Kaso kata
0: aja. Oh kaso, ye.
5: Honor gila.
0: Aduh, ki.
5: Honor kot kawas.
0: Anu na, mon mola na singkat ni kenom. Mon mana biri ki bada goni nga. Pula na bada jauh jan. Mon badi na anu mampian kasaba beris lain ni kwa. Ika na penerasan na ma. Uti minta sekelos nom.
5: Napa jo?
0: Bu badi-badi na di ki bila banin nom.
5: Bener, kentan.
0: Bu tahu ning, nyaman dan lu kau ning dia
5: beres. Kentan,
0: kena
5: kentan kru.
0: Udah ni kena hi, sini.
5: Bodoh.
0: Ki, kiram.
5: Coba nak cantik kan minta buka.
0: Ki, insya Allah laku di mana baby gula nom.
5: Ki, kemon satu malam jadi saja ada bulan.
0: Ada ki, malaku nom bodoh nom. Gini kelengkong lu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya kelengkong dan om leka. Ya yang repot mun maja di bi so rambut aku mi pas tak ya. Aku jauh pun nak kena latun pun pon. Ibu ingin pun om leka. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini dari Tanjitong lain. Lama tak muncul Mbah Bu. Sehat. Napa?
5: Pada kesibukan nih, Kak.
0: Napa sibuk? Napa mbian Mbak Putra?
5: Oke. Nyaman pun adat istiadat nang kanjeng kikule long nolong ngecak bulu.
0: Oh, dek ni kena duh. Liburan di datang ke ngambian Mas Putra.
5: Adat istiadat yang tidak bisa diceritakan gak gitu.
0: Oh, dek ni kan. Kita pi mana bi ke bagusan mi pula tu ti contoh ke senain tak nak bagi monjan kau le.
5: Kenapa kasak?
0: Napa?
5: Anu napa? Adat istiadat teh kanje. Mana bisa bung umur makam ni kayak jaga.
0: Oh.
5: Kita tunggu dan nolong selama 7 malam enggak.
0: Oh dan saboran kerja nak lu. Kenapa mai jo ke Pak Putra?
5: Kita takut kenapa kan tak takut bede sesuatu enggak dinto.
0: Biasa pun napa jae bon biasa nah.
5: Oke, akak dia tantare napa kasak? Tantare tanse menginginkan napa-napa kan ni kata kok napa
0: berarti lapangna
5: si umur kan bisa takok epontut gak dinto.
0: Oh. Berarti benih kun cerita berarti memang beda kenyataan, beda napa beda fakta. Engki.
5: Napa kasak si sobung umur kan dinto akak dia mayit gak bisa. Sampai aboli kah atas boleh ya boleh sekali kah
0: engki namong kau lo ni kata ano napa tak ngola titi bingeng gun mirang mana bina bejai pon bede saya so bung umur bede saya jaga pola nata kau napa ipon tu na aduh pola nemu boy kengki tapi malah nemu ke ki cuman cari tanah tada ban ki kalangkong Mas Putra.
5: Bermacam-macam nih kak, beraneka ragam nih kak.
0: Oke, sebuah.
5: Ula takut nih kak, paling-paling gak masalah nak. Jadi kak, sesuatu, takut jadi sesuatu saya dirahasiakan nih kak, Cak Boris.
0: Enten, tidak guna nih kak, dunia bejak bangabur aja bonbo. Napa boleh orang pun baleman pun dipanggil serang si kedua, dua. Kido ke bejak nak, pemahir nak kalah. Oke. Engki, tetijak.
5: Salam
0: agak pasirah. Ki, ngereng.
5: Karena waktu ni kan singkat.
0: Singkat, leras.
5: Ki, salam epon, Cak Boris, selamat alam pagi tugas. Jukan keleke, Bapak Pangeran Bukabu, Pak Nokomala jukan. Pak Haji Burhan, tengki.
0: Engki.
5: Ula, tak nyampe te ombok, ang takut kalero, tepat kata ombok.
0: Tak, ini ke gila, Roni, tak kena, Roni, na bubon. Sama ton, Roni, minum ngembian kan, Mas Putra?
5: Bapak Haji Burhan.
0: Nah, kijak ring, masing kan, kata lo boleh ada tombokan, bubon.
5: Anu mana bising kat takut anak apa kasak
0: salah
5: susu demi nyingkat beto lek tak palek kat
0: dia leles. Tapi saya pasti benih sangat aja benih ye engki lanjut
5: ke satu saya pun kasat aja dalam kompakan udara baju Mas Jeki benar muka bisa masuk
0: engki kalangkong Mas Bet sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak jadi tangki leres nampak saya dibuaki sarang Mas Putra. Namun, tertinggirin sesuatu ni kesitaan memang tak yon liaki ngiring cek lagu ni. Mungkin kacarita jaybon bila pun andi. Andi atau buat apa reng, napa-napa tadi sakti aduh mpon. Tak ni ke kun jarita, tak kau kun karela kun ni. Kan dah ni ke. Tertinggirin ngerti dalam ki boleh. Aduh, buat makcik cepat tercium ni ke. Halo. Assalamualaikum. Aduh tak ada. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Saya nombor ombok anak tu para kau salah lah.
6: Saya pun Mahmud terakhir.
0: Ma'ano benimah putra, no benimah putra, Mas Putra
6: Masmutera.
0: Engki.
6: Soalnya gue namanya Burhan.
0: Burhan.
6: Saking gue punya Burhan tahun yang buang.
0: Buang. Si Kronik lo sebelah mas om.
6: Engki. Bener gue buang.
0: Pumpuan yang nom, pumpun Ronik. Engki. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Biar jauh kikir om.
6: Masa sekarang kong dia putra. Saya
0: Faruk Karisma. Tak kalah dengan kuya cip tepi pasung. Oh, ki nyaman. Mak cekak.
6: Kalau pakai kuya tepi asik.
0: Engak, mata engak om. Masa kau boleh suruh saya kau ni je ke kapi om.
6: Kisah saja.
0: Ki, engki om.
6: Masa Aris. Masa ingat pada kuya selama.
0: Amin. Masa saya kalah.
6: Tidak masuk, saya selesai masuk.
0: Thank you.
6: Boleh ketinggian ini ya, abis boleh lagi.
0: Thank you.
6: Masuk saya langsung ya, saya lagi.
0: Sami-sami om Bu'an.
6: Oke, tak apa yang ucap Bu'an, tak apa yang
0: ucap Bu'an. Tak apa, itu boleh om. Gingin om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata sekelengkong dapat Haji Burhan alias Om Buang. Situ ngeki Eropa ki kenti marina nikah motor kenting. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenting matura cik kebesan nama Suarif.
0: Engki kalangkong Abasuna Abasuni.
7: Engki betul kalim. Soal kapal, kalau saya tanya ki boleh,
0: insyaallah
7: kalau sama kami, saya tak minta.
0: Engki mana bi kapal sini, anu laku, tapi mana bi bade kapal sih memang patut ganggu isam biaki malam bangkin kita anak.
7: Engki, anu tak minta, jaga Mas Hendra, mana bi kawan saya cerah-cerah bahasa ni tak minta. Seputaran Sungai Tangis atau daerah Gunung Tompang enggak minta
0: sebelah laut. Ken lu ambu lu. Napa seputaran Sungai Napa Tangis?
7: Sungai Tangis kan minta.
0: Siap. Bo. Nah, menyaman sungai Sungai Tangis kini ya.
7: Ingki sebelum nanti min ki bede sebelum bede jembatan Garinton.
0: Heeh.
7: Saya tak ikut di sana, saya ki sebelum ikut di sarang DPRD Hamid.
0: Heeh.
7: Garinton mana bi bede orang lebar. Waktu nak buat kan itu menyaring nangis setelah ningan tas kening lebar kan
0: oh bangkane benih ke bang abor bimbukan benih keng kerana keramat ni kawat nangis na benih maksudnya
7: kan benih so ngaya nangis
0: oh ring
7: kerana punya orang lebar tak bisa lebar kan itu nangis kalau saya buat nak kini kan itu kau pengolahan orang selebar aja ya kan
0: Jadi mungkin bisa lebat masalah nak karena pon berde jembatan ki.
7: Jembatan. Oh. Aku ngaki kan itu.
0: Engki engki.
7: Termasuk di VR. Hamid.
0: Mungkin apa jalan gasak bisa menuju maka masjid kamu sholat mungkin lerasa gak dintok
7: mana bi jombotan guna mana bi pangki cara-cara sungai tangis atau benar ikuju penonton pangkat itu jelas lah mau ini setelahnya atanya jombot apa gak dintok
0: oh abang
7: ini buat isi kasokan mau langkong Pak Ketua
0: Pak Ketua Pak Hendra ano emot saboran lah Maka anu dulu, maka bahasa boleh. Mana, cik ring anu nani, pujuk na penyembun, pujuk tompang.
7: Gunung tompang kan itu, berada gunung yang asal hati tompang yang bertengki kan itu. Yang di tas na, berada pujuk lah terlalu kan itu.
0: Oh,
7: eh. Pas main pun, mana akung sinang, akung sinir, akung lima kan itu.
0: Kasa, menurut ceritaan apa? Makam apa? Memang penduduk Ika Isa?
7: Puntan, Kimin.
0: Kimin.
7: Aga dia Sayyid Yusuf Galinto. So, gimana apa yang namung muda tera? Eh, tempo aku laku Galinto. Tengku, memang yang muda Sayyid Galinto.
0: Saka adin tu lah. Jadi, paling tanda mungkin napa dulu si nyebar lagi agama Islam. Mungkin saka adin tu ingki.
7: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Ingki
7: mana bifu pon timin. Kena tanda garin tu. Sungguh-ungu tu nggak berjatuh mga tanggungan anak nasi yang rata keker kan.
0: Udah ni ya.
7: Di gunung ini.
0: Aduh.
7: Di tempang kali. Bisa tong pun gunung nggak?
0: Bisa jadi bisa tahu udah ni. Kita nak lama ini lebih lalu lebur tak buruk ni.
7: Insyaallah.
0: Insyaallah.
7: Kita aksi Android kan itu kami ya. Insyaallah.
0: Angki. Anda sekarang kau ngapa sini?
7: Angki sana maafkan. Kita lupa buruk ada umpuan. Alias Haji Burhan Beda Faruk
0: Faruk
7: terjukan Cemaka mak sobong dari itu Cemaka
0: Mira kaki kiano dan tos dahulu ki kalangkong pun apa engki
7: terkecuali kan itu bende kenapa kanjana macam dengan
0: Bajera
7: Pak Buda Laut ala, alias Mas Ipan di Etalang Siring.
0: Oh, Mas Ivon.
7: Yang tersegabungan.
0: Enki.
7: Dek kata saya aja nak. Tanpa terkejali, Kak Linta. Atas waktana, Matur Sekelangkong, Mas Wari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tori juga anda masuk kron sebenarnya kepada Induan. Selamat malam, Kong Toin. Siu di Pemekasan, Pak Ketua, Pak Hintana, Mas Panji Ketawang. Pak Haji Kamarudin alias Pangeran Bukabung alias napa pelaku seni. Selamat malam juga Kong Langkong juga dan Dandri Tanjilan. Biar saki genting seterusnya pon.

0: bisa spesial malam manggen nggih. Karo pagi genting se. Seterusnya pun kebiasa malar muka nambah kesenangan ki. Ngiring itu nalingki boleh kanku ya gabung. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Laun Andre dan ki on laun. Kanku ibu bator mian pun nasarin bu. Ada biasarin jengak labengak totop. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anwar ki, lo Anwar ki.
1: Ting kenting matur lah kerana mentepongku teretan.
0: Ki, mbiar mata kompak saya teretan Anwar.
1: Boleh di apa bang?
0: Boleh jadi enggak akan mbiar nolong ya ajuk-ajukku. Ma mbiar masuk boy si bilo.
1: Wah, wala jaga Roma kan.
0: Oh, dah nikin.
1: Nikin, soalnya kenapa? Men kasar kapi Roma, ni kasar takut sebuah goreng ni ke bang?
0: Anji, mumpul ada keluar kapi, ke ada orang. Seti masa kita komik berda tamu, seti anu ki. Anwar.
1: Berda undangan-undangan kasar
0: bang. Oh, ki, seti Anwar saya jaga Roma. Putra keluar akan datang ke. Ki, ke Langkong, war.
1: Thank you. Salam abang Ki.
0: Salam Epon.
1: Pertama ada pancendingan selamat bertugas.
0: Kalangkong.
1: Salam masa tu aja no bang.
0: Thank you.
1: Ngireng bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingeng Epon Anwar. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ay bece. Nen bener masuk bot. Halo, mak duduk. Ambil.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, di kena, sir. Oh. Mak, mak tak lah dengar suara, sir. Magi becek-becek, sir.
2: Mak mana jaringan.
0: Oh, jaringan. Tan nyaman pun, sir. Bagi kamu makin berkun bagi jumpa kending. Manding, ki. Bagi manding. Ki. Bagi mak buru. Ngalak anu, biar. Ngalak pencung, ki. Ya. Buru ye.
2: Ye ketina kokor kokor sai.
0: Boga buru sai. Sai sir, sai mbian sehat tukeun sai.
2: Alhamdulillah.
0: Ki, ngiring langsung salam ka wasera mbian sir.
2: Ki langsung salam mah.
0: Ki.
2: Salam pertama ka kumbian. Salam bertugas, kesehat ki. Tekan berdebang Roni, berdebang Dewa Suraing, berdebang Mas Sana, kis. Tekan berdebang Ciasin, berdebang Kelengkong, sudah aja nak bangkit.
0: Engki Kelengkong ni, sir. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkeng epon ni, sir. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Hello.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kibano. Ki.
3: Engki. Bari masuk oleh jawari.
0: Engki. Pokok jaje. Di budin.
3: Engki tak pernah.
0: Lanjut.
3: Salam ke tak mari gila. Ke kalau ni. Cukun. Ada lagi pun lah. Posen.
0: Nisir.
3: Nisel,
0: Nisel, Nisel ki.
3: Ki terdengar sebenarnya kuda laut Evan.
0: Ivan, Ivan ki.
3: Gabungan sekali, Wan.
0: Gabung, yuk bermalarat je pun. Evan, ika pusing ni gambian, Evan.
3: Empat tahun termasuk.
0: Kecun
3: sebenarnya sedek. Raden Rasid.
0: Ah, Raden Rasid juga. Agak.
3: Ini Evan kohon Raden Rasid ini masa Nawi.
0: Agak abung Raden Zahid ya.
3: Agak abung sangat. Paksa.
0: Paksa. Paksa.
3: Tangan dan urin ni kan.
0: Tak bisa nengetas. Kenapa lebat atas lebat bobo ini ya.
3: Thank
0: you. Okay, lanjut. Kita
3: bisa empat sepeda hantar studio.
0: Ah, nyaman.
3: Kita memikah, Kak.
0: Luas, sendul.
3: Thank you, Kak.
0: Iya.
3: Kita kan saya kembing-keng. Ya, tak lagi dari FB. aku mari gabungan gabungan cukai lagi.
0: Gabungan ni fi.
3: Cuman tak kirim ini kita kau pasan atau kau muncul.
0: Boh, lah ini kah. Tuso nano orang awal na.
3: Iya, nano orang itu tuso nanto bujak pin. Juga dengan mukhlaji si budaya kau pengkoti.
0: Ki.
3: Lama tersiaki ter. Sekarang kau bukan nak kijawari.
0: Ki, sami-sami Pak Nur Kumala.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkinge pon Pak Nur Kumala. Assalamualaikum.
4: Untuk pembelian paket.
0: Boh. Aduh, untuk pembelian tulet paket. Kita yang selagi pada waktu ngiring ya sana lengki. Selamat malam mengkuski belun. Pak Mas Susana juga ngatin apa malam mangken. Pada dok kabur rembian buk. Bungi nompil aku ada. Thailand. Baleng lebri ano pil katondo maso ano maso kanyang doso. Selamat malam juga dan deritan si beri keperluan. Selamat malam juga dan deritan si malam bangkin selagi ini kami arsaki budaya Maturanggi atau segalangkong. Menambil pun tada tinggi yang biar saki sekaligus sarapaki gending si pongkasan atau besi keng bingkeng gi. Tora sebelun petan kele pamit nyon saporah mi pula berdekata atau berpesa se nyangkol langi mengkuda noma nom dek tanda dek tanda bukempuk saporaki palo pak dek berguna kejepot kulina mirah pon dek pak dek berkutun asalah lepot nyon saporah duremak segar belian keting koning malah depote pangarap badan keletak sekalian malam muka bisa panggi boleh ya hiri kalabuan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saki kenting sepongkasan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung salat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat hari yang berbahagia di manapun anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dan esok pagi RRI Sun akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat pendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir dan kembali ke ruang dengar Anda yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, syukur alhamdulillah karena sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar ada di dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pendengar, di jumpa kita pada Mutiara Pagi kali ini, kita awali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan ayat 73. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan juga perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin. Bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل

من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يأنيه. الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para ulama dimanapun berada yang kami sangat hormati, aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, utamanya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Bapak Kepala KUA Kecamatan Cerengi, beserta staf-stafnya yang kami sangat hormati. Pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu Mutiara Pagi yang diselenggarakan oleh, yang diadakan oleh Radio Republik Indonesia Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat kepada kita semua, khususnya dan umumnya bisa bermanfaat kepada umat Islam di seluruh Nusantara. Amin, amin, Allahumma amin. Salawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari alam gelap gulita dibawa ke alam terang benderang, yakni adanya Islam dan iman. Juga beliau telah menjadi contoh, menjadi uswatun hasanah kepada kita, baik di bidang ibadah, di bidang muamalah, di bidang munakahah, di bidang jinayah. Beliau selalu memberi contoh kepada kita sekalian. Pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Al-Fakir pada kesempatan ini ingin menyampaikan tausiah atau mutiara pagi yang berjudul Pentingnya Nilai Waktu dan Umur. Sebagai bagian dari peningkatan takwa itu, kita perlu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebab waktu merupakan hal paling berharga sekali. Waktu itu sekali berlalu, maka tidak akan pernah kembali dan terulang. Waktu tidak dapat dibeli. 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam satu jam, dan seterusnya, tidak dapat berubah, bertambah atau berkurang. Pemirsa rahimakumullah, waktu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga, sehingga menuntut manusia untuk pandai menjaga dan menggunakannya dengan seksama, dan banyak guna agar mendapati hasil yang berkualitas. Guna menyadari waktu terus melaju, tak pernah henti, dan tugas manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk ibadah kepada-Ku, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha untuk melakukan ibadah dengan baik dan benar dalam berbagai bentuk dan kesempatan, agar kita selalu dalam muhabbah, dalam mahabbah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini menjadi penting agar kita tidak terlena menyikapi waktu dengan banyak berbuat yang kurang manfaat, sehingga penyesalan akan didapat. Namun sebaliknya, kita selalu berbuat dan bertindak hal-hal yang membawa kebaikan dan kemanfaatan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang artinya, antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Pemirsa rahimakumullah, mengapa dalam kehidupan kita manusia sangat penting untuk menghargai waktu? Beberapa hal berikut bisa dijadikan alasan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Di antaranya, waktu bisa menipu, tidak terasa terkadang manusia dalam menjalani kehidupannya. Terasa sibuk sekali, sehingga terkesan tidak ada waktu luang untuk bersantai atau mungkin berlibur. Sedangkan saat berlibur, manusia sering tidak banyak melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup. Dia merasa hari yang ia miliki adalah hari santai dan hari libur, sehingga dia tidak banyak berbuat yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Seseorang kadang tidak menyadari kalau waktu itu tetap berjalan, sementara manusianya tak berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Yang artinya, dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu luang. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Batas umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berkisar 60 tahun sampai 70 tahun. Dengan berbagai cita-cita dan harapan yang ingin dicapai, terkadang manusia tidak banyak menyadari kalau umur yang dimiliki tinggal sedikit. Mengapa? Karena jatah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah antara. Karena jatah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dia terus mengejar karirnya, mengejar harapan yang tinggi, sehingga tidak menyadari kalau jatah umurnya selalu berkurang. Pada saatnya akan ada kesadaran dalam memahami jatah umurnya. Namun kesadaran itu terkadang muncul pada saat yang tidak tepat atau sudah terlambat atau sudah tidak sanggup banyak berbuat lantaran sakit yang dideritanya. Sehingga penyesalan demi penyesalan akan muncul yang menyelimuti kehidupan. Untuk itu kesadaran bahwa jatah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah panjang seperti umat-umat terdahulu. Ada yang berumur 500 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 700 tahun dan sebagainya. Akan tetapi hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun wafat usia yakni umur 63 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqulluhum man yajuzu dhalik." Yang artinya usia umatku antara 60 tahun hingga 70 tahun dan sedikit sekali dari mereka yang melewatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Pandai menyikapi lima hal. Ada lima hal yang terus berjalan mengambil waktu kita, umat manusia, sehingga akan menjadikan menyesal karena tidak menghiraukannya. Penting sekali untuk memproses dan menyikapi dengan arif dan bijaksana serta kreatif, sehingga tidak ada penyesalan di belakang nanti siapapun dia. Jika tidak merespon dengan aktif dan kreatif serta arif, penyesalan tidak akan dirasakan dan menyedihkan. Sikap arif dalam menghargai waktu harus ditunjukkan terhadap kelima hal tersebut agar tidak ada penyesalan di hari kemudian. Kecerdasan dan kecermatan merespon dan menghargai waktu juga dibutuhkan agar tak pernah dilanda penyesalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik." Yang artinya, jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara. Syababaka qabla haramika, mudahmu sebelum masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamika, jagalah di waktu sihatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, dan jagalah di waktu kayamu sebelum miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan jagalah waktu luangmu sebelum sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan juga jagalah di waktu hidupmu, hidup, jagalah di waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Baihaqi. Pemirsa rahimakumullah, marilah jadikan kita orang yang seperti orang asing di dunia. Orang yang asing adalah orang yang akan berusaha maksimal dalam kehidupannya dan hati-hati dalam bersikap dan bertindak agar tidak mendapatkan kerugian, kecelakaan, kezaliman, dan lain sebagainya. Kenyamanan, keselamatan, dan kebahagiaan sangat diharapkan dalam perantauan atau menjadi orang asing di dunia ini jika kesadaran memosisikan menjadi orang asing di dunia ini. Maka sikap baik, ibadah yang baik, dan perbuatan yang baik pasti akan ditunjukkan dan dilakukan setiap saat agar selalu dalam selimut nikmat dari Yang Maha Kuasa. Kehati-hatian akan selalu dilakukan dan ditunjukkan dalam setiap perbuatan, apalagi menyangkut hubungan dengan orang lain sebagai sikap yang sepatutnya bagi seseorang yang asing atau merantau di dunia ini. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana ibn Umar yaqulu idza amsayta fala tantadiris sabaha wa idza asbahta fala tantadiril masa'a wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari sahabat Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati jalan, atau abiru sabilin, atau orang yang melewati jalan. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan sahabat Ibnu Umar yaitu berkata, idza amsayta fala tantadiris sabaha, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu hingga pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadiril masaa, dan apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu atau melakukan sesuatu hingga sore hari. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Pemirsa rahimakumullah, waspadai kondisi bangkrut. Jika manusia tidak pandai menggunakan waktunya, pasti dia akan menjadi orang-orang yang bangkrut alias merugi terus di akhirat nanti. Allah pun memakai waktu dalam bersumpah di beberapa ayat. Demi waktu fajar di antaranya, demi waktu duha, demi waktu malam, dan lain sebagainya. Hal ini mengingatkan kepada kita sekalian untuk menghargai yang namanya waktu dalam kehidupan di dunia ini, agar menjadi orang yang tidak mengalami kebangkrutan atau kerugian yang terus-menerus. Maka manusia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir dengan baik dan kuat, serta melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk dirinya dan orang lain. Artinya, orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan atau yang kita berikan. Tanpa beriman dan berbuat baik yang banyak, maka manusia tidak bisa dikatakan bisa menghargai waktu. Dan akhirnya, orang itu menjadi bangkrut atau merugi di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang artinya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, serta orang-orang yang saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah, marilah kita pandai-pandai untuk menghargai waktu. Waktu jangan sampai disia-siakan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, al-waktu kasayfih illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Al-waktu kasayfih, waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'hu, jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, qata'aka, ia akan memotongmu. Begitulah maqalah Imam Syafi'i rahimakumullah. Kiranya kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang khalifah di muka bumi ini, sudah selayaknya kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita tidak lupa akan status yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada dua kategori manusia, yaitu manusia yang mengolah waktu, yaitu manusia yang bisa mengisi waktunya dengan baik sehingga selalu bisa menjalankan kewajibannya dengan sempurna dan tidak ada waktu yang terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat. Dua, orang yang diolah waktu, yaitu orang-orang yang membiarkan waktu terbuang sia-sia dengan anggapan esok masih ada waktu. Ini merupakan salah satu tanda tidak memahami pentingnya waktu. Padahal waktu dan kesempatan tidak pernah datang untuk kedua kalinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ni'matani ila akhirih. Disinilah bahayanya golongan orang-orang yang kedua, karena orang yang suka menunda maka ia akan kehabisan waktu sehingga apa yang diinginkan tidak akan pernah berhasil dan hanya berhenti di angan-angan aja. Dan masa sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu masa yang telah lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu kita sudah tidak dapat menggantinya karena ia bagaikan air yang mengalir, dan sekali mengalir maka tidak bisa kembali lagi. Masa sekarang inilah masa yang harus kita pergunakan sebaik mungkin agar nantinya tidak menjadi beban yang memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Untuk itu marilah kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang positif, karena kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang kita miliki. Oleh karena itu, janganlah kita berangan-angan yang terlalu panjang karena tidak ada jaminan apakah kita masih dapat menatap mentari di esok hari. Mulailah semuanya dari sekarang untuk selalu berbuat kemanfaatan. Demikianlah, semoga kita bisa semakin pandai memahami waktu dan kehidupan serta tidak lupa berusaha dengan arif dalam menyikapi waktu dengan baik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, kalau ada kesalahan atau kekhilafan, mohon maaf yang tiada batas. Ada gadis menangis pilu, ternyata hatinya sedang gelisah. Sungguh cepat waktu berlalu, tak terasa akan berpisah. Buah manggis, buah kenari, buah mangga, buah pepaya. Saya pamit untuk undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Ikan kerapu, ikan tenggiri, berlimpah ruah di pasar ikan. Berakhir sudah acara ini, salah dan khilaf, mohon maafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sampang.
2: 100,8 FM RRI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama tausiah agama yang telah disampaikan oleh Ustadz Basuni dengan topik yang kita angkat adalah pentingnya nilai waktu dan umur. Semoga apa yang telah beliau sampaikan, beliau wejangkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman dan takwa dalam diri kita akan terus meningkat. Amin, Allahumma amin. Pendengar, saat ini kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Buletin Berita Pagi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kita berharap ada kenaikan. Tapi semua itu, harga itu kan tergantung dari kualitas.
2: BEP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tidak akan dilaksanakan sama perusahaan karena mereka tidak sanggup, misalnya seperti itu.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Selasa 21 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan penetapan titik impas harga tembakau atau TIHT tahun 2026 rampung pada Agustus mendatang. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan penetapan titik impas harga tembakau atau TIHT tahun 2026 selesai pada Agustus mendatang. Saat ini proses penyusunan masih berada pada tahap perhitungan biaya produksi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Kabupaten Sumenep, Muhammad Ramli, mengatakan penetapan TIHT dilakukan berdasarkan kajian menyeluruh agar mencerminkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Perhitungan meliputi biaya benih, pupuk, tenaga kerja, hingga sarana produksi lainnya.
1: Ya, kalau harapan dan prediksinya ya kita berharap berharap ada kenaikan. Tapi semua itu, harga itu kan tergantung dari kualitas. Ya. Kualitas, ketika bicara kualitas, diantaranya ditentukan oleh faktor cuaca. Saat ini cuaca kita masih lumayan mendung lah, mudah-mudahan tetap sesuai harapan.
4: Ramli menambahkan, selama dua musim tanam terakhir, harga jual tembakau di tingkat petani umumnya berada di atas TIHT. Namun, harga tetap ditentukan oleh kualitas hasil panen. Karena itu, petani diimbau menjaga mutu tembakau sejak masa budidaya hingga panen agar memperoleh harga jual yang lebih baik.
3: Menjelang musim panen tembakau 2026, Dinas Pertanian Kabupaten Sampang menghimbau petani memahami break-even point atau BEP sebagai acuan menentukan harga jual. Dengan BEP sebesar Rp40.000 per kilogram, petani diharapkan dapat menutup biaya produksi sekaligus memperoleh keuntungan yang layak. Berikut Khairul Umam melaporkan.
5: Menjelang musim panen tembakau, petani di Kabupaten Sampang diimbau memahami kelayakan harga jual melalui perhitungan break even point atau BEP atau titik impas. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, Nurdin, mengatakan BEP menjadi acuan untuk mengetahui batas minimal harga jual agar petani tidak mengalami kerugian. Menurut Nurdin, BEP tembakau di Kabupaten Sampang pada tahun 2026 ini diperkirakan sebesar Rp40.000 per kilogram. Artinya, harga jual tembakau idealnya berada di atas angka tersebut agar petani tidak hanya menutup biaya produksi tetapi juga memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Ia menjelaskan, perhitungan BEP didasarkan pada seluruh biaya produksi yang dikeluarkan petani, mulai dari pengolahan lahan, pembelian benih, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja, hingga proses panen. Selain itu, kualitas daun tembakau juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi harga jual di pasaran. Disperda Kabupaten Sampang terus mendorong petani untuk memahami perhitungan biaya usaha tani melalui pendampingan penyuluh pertanian. Dengan memahami BIP, petani diharapkan...
6: Jadi gini mas, keuntungan petani kalau menurut BIP itu diterapkan, petani akan untung. Jadi harapan pemerintah itu dengan adanya BIP itu pendapatan petani meningkat. Hanya saja semuanya itu akan ditentukan oleh pemilik modal perusahaan lah, pembeli. Nah, kalau produksi banyak kemudian permintaannya sedikit, ya akhirnya akan kembali juga. BEP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tidak akan dilaksanakan sama perusahaan karena mereka tidak sanggup, misalnya seperti itu. Jadi intinya BEP itu rambu-rambu, ya rambu-rambu bagaimana petani itu dapat ketika berusaha tani tembakau, mereka tahu oh kalau pakai BEP begitu mereka kalau untung. Nah itu kalau di bawah BEP mereka akan rugi, seperti itu. Makasih.
5: Disperta Kabupaten Sampang terus mendorong petani untuk memahami perhitungan biaya usaha tani melalui pendampingan penyuluh pertanian. Dengan memahami BIP, petani diharapkan mampu menentukan harga jual yang lebih layak, meningkatkan daya tawar, serta memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang mengukur kelayakan harga tembakau melalui BEP.

0: Saya Budianto di Sumenep. Menurut saya, penghitungan produksi hasil tanam tembakau bisa dinilai layak apabila melihat langsung hasil panen hingga bisa membedakan kualitas yang dihasilkan. Sebenarnya menggunakan BEP atau titik impas atau menjumlah dan menghitung keseluruhan dari mulai sewa lahan, biaya bibit, pupuk, dan lain-lain hingga ditemukan jumlahnya. Sebenarnya menguntungkan petani asalkan tidak ada permainan. Soalnya banyak petani yang tidak paham dengan BEP ini, bisa dibilang layak dengan harga tinggi ketika di atas harga BEP. Sebaliknya harga rendah ketika di bawah harga BEP, di sini petani banyak yang tidak paham.
1: Nama saya Valid dari Sumenep. Bentar lagi kami para petani ini, Pak, akan panen tembakau. Jadi kami berharap bahwa harga yang sudah dipatok oleh pemerintah ini tentang tata niaga tembakau misalnya, ini lebih memihak kepada kami para petani, sehingga kami bisa panen dengan tenang dan bahagia. Tembakau bisa kembali menjadi daun emas bagi kami masyarakat Sumenep pada khususnya. Kami berharap supaya pemerintah bisa menekan para big player untuk tidak memainkan harga itu. Karena terima kasih.
2: Saya Hasani di Sumenep. Menurut saya, tata niaga tembakau sangatlah bergantung pada mutu dan cuaca. Sebenarnya petani hanya bisa berharap harga tembakau tahun ini bisa naik. Sedangkan dinas terkait, yaitu DKPP, terus-menerus memonitor situasi kondisi di lapangan. Yang ditunggu petani informasi masalah harga dan pabriknya lancar.

0: Pendengar dan pemirsa, penetapan BEP dan TIHT menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian harga bagi petani tembakau. Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, penetapan break even point atau BEP tembakau sebesar Rp40.000 per kilogram di Kabupaten Sampang serta target penyelesaian titik impas harga tembakau atau TIHT di Kabupaten Sumenep pada Agustus mendatang patut diapresiasi. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menghitung secara real biaya produksi yang dikeluarkan petani mulai dari benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, hingga biaya panen. Dengan begitu, petani memiliki acuan mengenai harga minimal agar usaha taninya tidak merugi. Namun demikian, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Selama ini TIHT seringkali belum sepenuhnya menjadi jaminan bagi petani untuk memperoleh harga yang layak. Saat musim panen raya tiba, posisi tawar petani masih relatif lemah. Harga lebih banyak dipengaruhi oleh permintaan pasar, kualitas hasil panen, hingga kebijakan perusahaan pembeli. Tidak sedikit petani yang akhirnya terpaksa menjual hasil panennya dengan harga yang kurang menguntungkan karena membutuhkan uang tunai untuk menutup biaya produksi atau membayar utang modal tanam. Pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dalam konteks ini, kesejahteraan petani tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab petani sendiri. Pemerintah, pelaku industri, penyuluh pertanian hingga lembaga keuangan harus bersama-sama menciptakan tata niaga tembakau yang lebih adil dan berpihak kepada petani. Untuk itu, penetapan TIHT harus diikuti dengan pengawasan yang lebih kuat terhadap praktek pembelian tembakau di lapangan. Penentuan kualitas atau grading perlu dilakukan secara transparan agar tidak merugikan petani. Pemerintah juga perlu memperluas akses informasi harga, memperkuat kelembagaan kelompok tani, serta membuka kemitraan yang sehat antara petani dan industri agar posisi tawar petani semakin kuat. Di sisi lain, petani juga perlu terus meningkatkan kualitas budidaya mulai dari pemilihan benih, pemupukan, hingga proses pengeringan daun tembakau, sebab kualitas tetap menjadi faktor utama yang menentukan nilai jual. Pada akhirnya, TIHT tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen.

0: sabu seberat 18,06 gram dan masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika lainnya. Imam Mukhlis melaporkan.
1: Tersangka kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu diamankan Satres Narkoba Polresta Sumenep setelah polisi mengungkap peredaran sabu dengan barang bukti seberat 18,06 gram. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu melalui Kasihumas Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang pria berinisial S berusia 50 tahun di sebuah rumah di Desa Tampuko, Kecamatan Gulu-Gulu. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu dengan berat sekitar 13,08 gram. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang pria berinisial M, warga Kecamatan Sokobona, Kabupaten Sampang. Berbekal keterangan itu, Satres Narkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap M di Desa Tamfru Barat. Pengembangan kasus kemudian mengarah kepada seorang pria berinisial IA yang juga ditangkap di wilayah yang sama. Saat diamankan, polisi menemukan satu paket sabu seberat 4,98 gram yang disimpan di saku pakaian tersangka.
2: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun. Atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
1: Menurut Kasihumas Polresta Sumenep, ketiga tersangka kini menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga masih melakukan pendalaman kasus termasuk pemeriksaan saksi, pengujian barang bukti di laboratorium forensik Polda Jawa Timur serta pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya.
0: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Bangkalan kembali berlangsung normal setelah jeda libur sekolah. Pemerintah memastikan layanan terus diperkuat dengan menjaga kualitas makanan dan kesiapan dapur penyedia. Miftal Umar melaporkan.
3: Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Bangkalan kembali berjalan penuh setelah libur kenaikan kelas. Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menegaskan sejak tanggal 13 Juli 2026 pemberian MBG sudah aktif meski sempat tertunda di beberapa sekolah karena kesibukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ia menambahkan Satgas mencatat ada 128 dapur MBG di Bangkalan dengan 120 dapur aktif melayani siswa, sementara 8 dapur lainnya belum beroperasi karena berbagai kendala. Mulai dari kasus keracunan yang masih menunggu pencabutan suspend hingga kekurangan tenaga ahli gizi dan kepala SPPG.
4: Efektifnya mulai hari ini, Kodah itu sudah bisa menerima manfaat. Kalau di Bangkalan itu, yang saat ini melayani pemberian MBG itu 128, tapi yang 8 ini ada permasalahan, ada satu yang disuspend, terus ada yang 6-nya itu karena ligisinya nggak ada.
3: Yang menambahkan evaluasi awal menunjukkan anak-anak antusias menerima MBG setelah lama vakum. Namun Satgas tetap menekankan pentingnya variasi menu agar siswa tidak cepat bosan. Bambang menambahkan untuk menjaga kualitas Satgas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui pelatihan penjamah makanan. Langkah ini diambil guna mencegah kasus serupa keracunan yang pernah terjadi. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggencarkan program pasar murah di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Pamekasan, untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggencarkan program pasar murah di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Pamekasan. Pada pasar murah itu, Pemprov Jatim menyediakan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, gula, dan beberapa komoditas lainnya. Ratusan warga memadati lokasi pasar murah di Kabupaten Pamekasan untuk membeli bahan-bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di pasar tradisional. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan untuk menjaga stabilisasi harga bahan-bahan pokok.
6: Pada dasarnya pasar murah ini sifatnya adalah meluaskan penjangkauan kepada masyarakat. Daya beli mereka mudah-mudahan makin kita siapkan pasar murah, makin terjangkau. Stabilisasi harga bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita tiap Selasa ada rakor bersama Menteri Dalam

0: kisah inflasi, maka ini sebetulnya bagian dari proses kita melakukan penetrasi ya, dari kemungkinan terjadinya potensi inflasi.
1: Selain itu, menurut Hovifah, pasar murah ini untuk menguatkan posisi produk usaha kecil dan menengah sehingga bisa naik kelas. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Sekitar 2.000 kepala keluarga di Pulau Pakrungan Kecil, Kecamatan Sapakan, Kabupaten Sumenep, segera memperoleh layanan listrik PLN melalui penambahan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dan juga pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Selama ini, akses listrik di pulau tersebut masih terbatas. Hanya sekitar 500 kepala keluarga yang telah menikmati layanan listrik tenaga surya dari PLN, sementara sebagian besar masyarakat masih menggunakan sumber penerangan secara mandiri. Kepala Desa Pagurungan Kecil, Halilul Rahman, mengatakan pemerintah desa telah mengusulkan penambahan sambungan listrik bagi sekitar 1.600 kepala keluarga yang belum terlayani. Usulan tersebut kini mulai ditindaklanjuti melalui pembangunan jaringan dan penambahan kapasitas pembangkit listrik. Sementara itu, Camat Sapeken, Hamka, menjelaskan pembangunan tambahan daya listrik merupakan tindak lanjut dari koordinasi pemerintah Kabupaten Sumenep dengan PLN untuk memperluas akses listrik di wilayah kepulauan. Saat ini, proses pembangunan telah memasuki tahap pemasangan tiang dan jaringan listrik. Penambahan pasokan listrik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi di Pulau Pakrungan Kecil.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Tim Voli Putra SMKN 1 Sumenep berhasil mempertahankan gelar juara Rektor Unija Cup 2026. Familia melaporkan.
1: Tim Voli Putra ASMKN Negeri 1 Sumenep sukses mempertahankan gelar juara dalam kejuaraan voli Semerura bertajuk Rektor Unija Cup 2026. Kompetisi bergensi tingkat pelajar ini berlangsung sengit di Wiraraja Sports Center WSC Kabupaten Sumenep. Keberhasilan tersebut dipastikan setelah tim putra ASMK Negeri 1 Sumenep mengalahkan Mandua Pamengkasan di babak final sekaligus memboyong kembali piala bergilir Rektor Unija Cup 2026 ke sekolah mereka. Pembina voli ASMK Negeri 1 Sumenep Kagianto mengaku bangga atas pencapaian yang diraih oleh anak-anak asuhnya. Selain tim putra A yang menjadi juara, tim putri B juga sukses menyabet juara 2 setelah kalah dari SMA Negeri 3 Pamekasan. Di partai puncak, disusul tim putri A yang menempati posisi juara 4.
2: Perolehan skor itu sebetulnya ketat. Sebetulnya di set kedua kita sudah 24 duluan ya. Cuma terkejar oleh Mandua akhirnya kita longset kalah. Di set ketiga mental sudah turun akhirnya kalah. Iya awalnya yang tiga. Sebetulnya dua pun ya bisa. Karena rata anaknya. Tidak ada yang menonjol tapi rata. Dari itu ya enggak. Cuma putrinya yang seharusnya kami tak target. B-nya itu juara 4 kemarin masuk 4 besar.
1: Meski sukses mendominasi podium juara, Kagianto menegaskan bahwa hasil ini bukan tanpa evaluasi karena turnamen tahunan ini dinilai masih menyisakan tugas berat bagi tim pelatih untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Melalui evaluasi total dari kompetisi Rektor Unija Cup 2026 ini, Kagianto berkomitmen untuk terus mengasah kemampuan teknis dan memperkuat mental bertanding para atlet agar SMK Negeri 1 Sumenep tetap menjadi kiblat prestasi bola voli tingkat pelajar di Madura.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumaharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebuah studi tahun 2013 memperkirakan ada 180 kematian di seluruh dunia berkaitan dengan konsumsi minuman manis. Faktanya, gula pasir dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Di Sumenep pagi ini ya, kami akan menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Dan khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh Observer Iqbal dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026, khusus Kabupaten Sumenep dan sekitarnya.
1: Halo Sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Untuk secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Sumenep diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 53 hingga 89%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 29 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter dengan kecepatan angin 29 knot atau 54 km per jam. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran. Untuk pendengar setia RRI, diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan kunjungi selalu website kami dan juga media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Iya, pendengar, untuk info perakiran cuaca, kalau tadi khusus Kabupaten Sumenep sudah disampaikan langsung BMKG Trunojoyo. Selanjutnya saya lengkapi dengan info cuaca untuk Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Hari ini Selasa 21 Juli 2026, untuk Pamekasan diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 53-91%. Untuk Sampang juga diperkirakan berawan ya, dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 55-83%. Kemudian untuk Bangkalan diperkirakan juga berawan hari ini dengan suhu udara berkisar antara 25-30 derajat Celcius dan kelembapan 57-79%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tahukah Anda, pada dasarnya setiap inci dari tubuh makhluk hidup sangatlah unik. Bahkan zat, hormon, enzim, dan lain sebagainya dalam tubuh bekerja tanpa henti serta bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mengenai jam, ternyata tubuh manusia memiliki jam sendiri atau disebut dengan jam biologis. Maksudnya adalah bahwa tubuh telah mengatur kapan waktu sarapan pagi, lapar, tidur, dan lain sebagainya. Jika jam ini berjalan secara normal, tentu harapan hidup Anda bisa lebih baik. Namun di era saat ini manusia semakin maju, kesibukan manusia juga semakin bertambah, dan parahnya mengabaikan kebiasaan normal tubuh mereka. Seperti pada saat perut lapar tak langsung makan, pada saat jam tidur justru begadang, dan kebiasaan ini dapat merubah pola jam biologis tubuh. Hal ini dapat merubah keseimbangan tubuh kita. Pada mulanya, mungkin tubuh memberikan alarm pengingat, dan di kemudian hari dapat berubah menjadi sakit, seperti sakit mah, insomnia, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan sebaiknya kita tahu, penggunaan gadget sebelum Anda tidur dapat mengganggu jam biologis Anda, karena mata akan menganggap bahwa cahaya belum waktunya tubuh istirahat. Oleh karena itu, para ahli kesehatan menyarankan sebelum tidur agar menghindarkan mata Anda dari berbagai bentuk cahaya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi harga kebutuhan pokok ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.200 per kilogram. Sementara untuk gula kristal putih ini Rp17.500 per kilogram. Untuk minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter. Kemudian minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram. Daging ayam ras Rp38.000 per kilogram dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram dan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk harga tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram, cabai merah besar hari ini Rp35.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp30.000 per kilogram. Sementara kacang hijau Rp26.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, dan ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp32.000 per kilogram dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk sayur kol atau kubis ini Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp8.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, serta buncis Rp15.000 per kilogram. Baik pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siapa aja kan, berkendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Negara pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan. Yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai